90.8 FM, Bro 2 RRQ dari teman terbaik kamu. Teman Bro 2, tim yang solo traveler atau tim yang suka jalannya rame-rame, teman Bro 2. Ada nih ya, salah satu komentar dari salah satu pengguna di Quora, teman Bro 2. Katanya, seru banget solo traveler itu menyenangkan. Nah kalau ada yang tanya, memang tidak takut tersesat? Katanya tinggal jawab, tersesat juga masih di bumi, kecuali tersesatnya sampai ke Asgard. Katanya setelah bekerja 1 tahun lebih dan memutuskan untuk pertama kalinya pergi ke luar negeri sendiri, teman berdua di media sosial ini ya, teman berdua dari mengumpulkan uang dari gaji bulanan, tujuannya adalah Korea Selatan. Nah katanya kalau tipikal pengguna yang satu ini, teman berdua orangnya lebih ke city oriented, jadi kurang suka berlibur ke tempat yang nature seperti gunung, pantai, laut dan sebagainya. Jadi mulai target durasi liburan, cari tiket promo, membuat itinerary mau ngapain aja di sana, bagaimana cara membuat paspor dan visa, bahkan semuanya dilakukan sendiri, teman berdua. Sampai akhirnya melakukan traveling sendiri atau jadi solo traveler ya, dari teman di media sosial yang satu ini, teman berdua. Nah, kalau kamu tim yang lebih pilih mana jadinya, teman berdua? Masih dengan solo traveler atau tim yang suka traveling rame-rame? Nanti saya kasih POV lain untuk kamu dari tim yang pilihnya traveling rame-rame.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih dengan topik yang sama nih dari pukul 7 tadi. Teman Pro 2, tim yang lebih pilih solo traveling atau traveling rame-rame? Tapi untuk kamu di perjalanan pagi hari ini gimana travelingnya? Masih traveling dengan pikiran kamu, teman Pro 2? Pokoknya semoga lancar deh ya aktivitas kamu di perjalanan pagi hari ini, teman Pro 2. Sambil terus dengarkan Pro 2 RR Kendari, karena saya akan terus hadirkan playlist merdu dan asik untuk teman yang dengar kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Kita bahas lagi yuk, teman Pro 2. Tim yang pilih solo traveling atau tim yang lebih suka untuk traveling rame-rame? Karena sebenarnya punya manfaatnya masing-masing nih. Nah, kalau kebanyakan yang bilang lebih suka travelingnya rame-rame, biasanya alasannya ada beberapa orang yang merasa kalau jalan-jalan sendiri justru menyedihkan ya. Di balik yang pilih solo traveling merasa justru itu lebih menyenangkan. Jadi ada orang-orang, teman berdua, yang lebih pilih senang travelingnya rame-rame. Apalagi kalau traveling dengan orang-orang yang sefrekuensi ya, bawaannya akan menemukan hal-hal baru bersama. Misalnya tidak sengaja kesasar waktu lagi traveling, teman berdua, tapi dengan kejadian itu malah bikin pengalaman baru untuk kamu dan juga tim kamu. Nah, sebenarnya traveling dengan teman itu banyak juga keuntungannya, teman berdua. Karena bisa sambil mengasah skill teamwork kamu juga. Karena dipaksa untuk bernegosiasi ya dengan orang dalam satu tim, entah itu bisa jadi teman atau ada grup tournya juga biasanya, teman berdua. Dan banyak lagi lah ya pengalaman dibalik orang-orang yang pilih untuk travelingnya rame-rame. Tapi balik lagi, teman berdua, entah kamu solo traveling atau travelingnya rame-rame, masing-masing sebenarnya punya manfaatnya tersendiri, teman Pro 2. Entah manfaatnya dari segi finansial, manfaatnya dari segi mental health juga, teman Pro 2, atau dari berbagai sisi lain. Kalau menurut kamu gimana, teman Pro 2?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih bicara soal traveling, teman berdua ya. Jadi kalau yang soal traveling, manfaatnya biasanya didapatkan karena tidak ada yang mengganggu liburan. Alias teman berdua, untuk kamu yang lagi butuh ketenangan atau mungkin rehat sejenak ya, dari pekerjaan, dari hal-hal lain teman berdua, solo traveling bisa menjadi salah satu pilihan kamu kalau lagi ada waktu liburnya. Terus ini memungkinkan kamu juga bertemu dengan orang baru, keluar dari zona nyaman teman berdua, atau bahkan mungkin belajar bahasa asing nih. Entah keluar daerah atau keluar negeri, kalau keluar daerah kamu mungkin akan banyak mendengar bahasa-bahasa daerah baru atau yang jarang kamu dengarkan teman berdua. Terus biasanya lebih murah karena dengan kamu traveling sendiri pengeluaran bisa lebih minim, kamu bisa lebih mengatur juga atau bahkan bisa lebih besar ya, keduanya bisa terjadi juga teman berdua. Terus yang tidak kalah teman berdua dari solo traveling biasanya banyak karena yang merasa lebih bebas ya, ya tidak perlu khawatir misalnya harus pulang kapan atau tidak perlu menjaga perasaan orang lain ya, dan tidak perlu berdebat untuk menentukan tujuan kemana kamu mau pergi teman berdua ya, karena hanya sendiri kan ya, jadi tidak perlu pusing-pusing lah ya rasanya. Terus lebih bertanggung jawab juga jadinya ke diri sendiri teman berdua. Tapi kalau kamu tim yang lebih pilih untuk traveling dengan orang lain, banyak juga hal yang didapatkan. Misalnya perasaan lebih aman karena dengan melakukan traveling rame-rame ya teman berdua, mungkin ya kalau lagi solo traveling biasanya lebih banyak atau lebih besar kemungkinan menjadi target kejahatan. Tapi kalau lagi rame-rame lebih minim jadinya teman berdua. Terus bisa lebih menyenangkan untuk kamu yang suka berbagi cerita, untuk kamu yang lebih suka berbagi rasa emosional kamu ke orang lain. Nah ini bisa lebih dapat feel-nya kalau traveling rame-rame teman berdua. Dan balik lagi lah ya, semua punya sisi positifnya masing-masing teman berdua. Tapi yang paling penting hari Senin, yang ada jadwal kerja, kerja dulu, jangan traveling dulu ya, jangan pikiran kamu traveling kemana-mana. Nanti bawaannya malah overthinking teman berdua. Hari ini enjoy your day, semoga nanti ada kesempatan, ada rezekinya secara finansial, rezekinya secara waktu teman berdua, memungkinkan kamu untuk melakukan traveling ke tempat-tempat yang kamu suka.

Pro 2, teman terbaik kamu masih di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Hingga pukul 10 nanti saya masih hadir ke ruang dengar kamu dengan playlist-playlist yang siap menemani kamu dan juga ragam informasi untuk kamu di pagi hari ini teman Pro 2. So, terus dengarkan ya di 90.8 FM atau via mobile application kita RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id.

0: untuk Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lepas 13 menit dari pukul 9, matahari juga makin cerah menyinari kamu, teman Pro 2, mengajak kamu untuk memulai aktivitas dengan cerah ceria di perjalanan Senin ini. So, how was your day, teman Pro 2? Perjalanan pagi yang masih terus berlanjut, bagaimana perjalanan pagi kamu? Semoga masih lancar-lancar saja, teman Pro 2 ya. Nah, kita sambil kulik-kulik yuk, teman Pro 2, berbagai informasi di pagi hari ini. Kali ini bisa mengajak kamu, kita di segmen Kita Indonesia. Kalau bicara soal Indonesia ya, teman Pro 2, banyak sekali hal-hal yang jadi ikoniknya Indonesia. Salah satunya adalah keberagaman bahasa, alias bahasa daerah kita yang begitu banyak, teman Pro 2. Misalnya ya, di Sulawesi Tenggara saja kita sudah ada bahasa Munda, bahasa Buton, bahasa Tolaki, apalagi ya, bahasa Morenene, bahasa Cie-Cie, dan banyak lagi lah ya bahasa-bahasa daerah kita, teman Pro 2, yang jadi identitas tersendiri nih, yang membuat kita makin beragam, teman Pro 2, dan juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri sih jadinya ya, apalagi anak muda, mana nih suaranya anak muda yang masih bisa bahasa daerah. Karena sekarang makin banyak juga ya, teman Pro 2, bukannya dari anak muda tapi generasi-generasi yang sudah tidak tahu, bahkan tidak bisa berbahasa daerah, teman Pro 2. Jadi penting nih untuk melakukan langkah-langkah kiat-kiat melestarikan bahasa daerah ala anak muda, teman Pro 2. Misalnya ya, sekarang lagi banyak juga ya didengarkan lagu-lagu yang pakai bahasa daerah, kayak lagu-lagu timur misalnya. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya memperkenalkan juga bahasa atau mungkin sekedar logat dari daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia, yang akhirnya jadi tren. Misalnya kayak pengucapan aku sayang kamu diucapkan dengan berbagai bahasa daerah. Itu juga bisa menjadi langkah awal ya, teman Pro 2, untuk melestarikan bahasa daerah kita tercinta. Versi kamu apa nih, teman Pro 2, yang biasa kamu lakukan untuk melestarikan bahasa daerah, atau at least membiasakan mendengar lalu mengucapkan bahasa daerah?

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

Teman berdua, teman terbaik kamu, bahasa daerah nih ya. Jadi salah satu identitas kita sebagai bangsa Indonesia, teman berdua, dan jadi daya tarik tersendiri nih bagi wisatawan yang datang ke Indonesia karena bisa menemukan banyak sekali teman berdua ragam bahasa yang ada di daerah kita. Nah, di Indonesia sendiri, data terakhir yang dikutip dari riset Badan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, terdapat atau tercatat ada 718 bahasa daerah di Indonesia, teman berdua. Jumlah ini tentu bukan angka yang stabil ya, karena bisa saja pencatatan jumlah bahasa daerah ini berubah-ubah atau bertambah seiring waktu, teman berdua. Jadi penting nih untuk generasi-generasi muda ya, yang punya kemampuan menguasai bahasa daerah, tentu bisa menggait orang-orang dengan kemampuan yang sama untuk collab, membentuk komunitas misalnya sebagai wadah belajar bahasa daerah. Karena masih sangat jarang ya teman berdua, komunitas anak muda yang bergeraknya di bidang kebudayaan apalagi bahasa daerah. Ya padahal kalau komunitas berbasis budaya punya banyak peluang juga nih untuk menarik minat masyarakat dan terus berkembang plus berkelanjutan. Itu sih teman berdua ya, yang banyak kita harapkan dari bahasa daerah kita, biar makin populernya bukan hanya di Indonesia saja teman berdua, tapi di secara internasional bahkan ya. Siapa sih yang tidak mengharapkan hal itu teman berdua?

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih dengan cinta bahasa daerah kita ya. Jadi teman berdua ya, sebagai anak muda di zaman sekarang kan biasanya ya banyak yang justru merasa merasa malu mungkin ketika menggunakan bahasa daerah, padahal selama digunakan di tempatnya ya, misalnya tidak digunakan di forum-forum tertentu, misalnya lagi diskusi umum yang memang tidak mengerti bahasa daerah tertentu, ya sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia biar semuanya paham teman berdua. Tapi kalau digunakan di rumah misalnya dengan orang yang juga paham, itu justru biasanya akan membangun ada bonding tersendiri rasanya ya teman berdua, kalau kita ketemu yang sama-sama paham satu bahasa daerah yang sama. Dan balik lagi, digunakan untuk hal yang semestinya juga teman berdua. Ya jangan sampai kan ya, bahasa daerahnya justru digunakan untuk menggunjingkan orang lain. Nah ini bisa melenceng jadinya teman berdua. So, melestarikan bahasa daerah jadi satu hal yang penting untuk dilakukan. Bukan hanya generasi muda teman berdua, tapi semua daya lintas generasi pokoknya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 10 ya di perjalanan sepeda pagi hari ini, teman berdua. Isa harus segera pamit dari ruang dengar kamu. Nanti ada Dimas yang hadir, teman berdua, untuk menemani kamu di perjalanan santai siang. Thank you untuk kamu yang always stay tune with me. Dengarkan berdua dari Kendari di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Juga untuk kamu yang lagi streaming di www.rri.co.id. Selamat berhari Senin, teman berdua. Isa pamit and see you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya, Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, mengawali aktivitas pada Senin pagi, arus lalu lintas di sejumlah ruas di jalan wilayah Sulawesi Tenggara terpantau mengalami peningkatan seiring dimulainya kembali aktivitas masyarakat setelah akhir pekan. Meski demikian, kondisi lalu lintas secara umum masih terpantau aman dan lancar dengan beberapa titik yang memerlukan perhatian khusus dari para pengguna jalan. Dalam siaran traffic update hasil kerjasama RRI bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara pada Senin 6 Juli 2026, personel yang bertugas Bribtu Melinda menyampaikan hasil pemantauan arus lalu lintas di beberapa lokasi strategis Kota Kendari. Pantauan pertama dilakukan di kawasan Gerbang Pewatu yang merupakan jalur penghubung utama atau jalan poros Kendari Konawe. Di kawasan tersebut, volume kendaraan mulai meningkat sejak pagi dengan aktivitas kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan barang. Melalui layanan traffic update, RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara terus mengajak masyarakat untuk membangun budaya tertib berlalu lintas dengan selalu mengutamakan keselamatan, saling menghormati sesama pengguna jalan, serta mematuhi aturan lalu lintas demi terciptanya perjalanan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kita beralih ke informasi berikutnya, Timnas Brasil harus mengakhir langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah takluk 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar di New York, New Jersey Stadium pada Senin 6 Juli 2026 waktu Indonesia. Erling Haaland menjadi mimpi buruk dari Seleção dengan memborong 2 gol kemenangan Norwegia, sementara gol hiburan Brasil dicetak Neymar melalui titik penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Sementara itu Brasil harus mengubur mimpi meraih gelar dunia ke-6 setelah tersingkir lebih awal. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pelawak dan penyanyi Sule kembali menyapa penggemar lewat lagu barunya berjudul Cewek Komalan. Sebuah nomor yang mengangkat fenomena media sosial masa kini dari live streaming sampai budaya sawer virtual. Lagu ini menampilkan sisi komedi sekaligus pesan sosial tentang bagaimana interaksi digital bisa mempengaruhi perilaku dan harapan banyak orang. Meski dikemas lucu dan enak didengar, Sule menegaskan misi lagu ini bukan

sekedar mengocok perut, tetapi lewat lagu Cewek Komelan, ia berharap pendengar dapat lebih sadar dan bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam soal pengeluaran materi dan ekspektasi terhadap hubungan di dunia maya. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rfi.co.id. Selanjutnya, kami akan terus mendengarkan Santai Siang.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya bersua lagi nih bareng Dimas di udara teman Pro 2 di santai siang jam 10 pagi. Gimana teman Pro 2 paginya menjelang siang ini? Semoga sudah banyak aktivitas yang kamu kerjain dengan lancar, dengan mood yang bagus, ya kan? Ya kan? Jangan sampai kamu belum sarapan di jam 10 ini, makanya mood kamu jadi berantakan ya teman Pro 2. Di santai siang pukul 10 sampai pukul 12 yang ini, Dimas mau kasih kesempatan untuk kamu untuk request lagu ya, karena kita udah masuk di hitlist. Yeay. Saatnya pilih-pilih lagu, saatnya request-request lagu, dan juga saatnya salam-salam. Boleh banget kalau misalnya mau curhat, boleh. Minta advice, boleh duh. Siapa Dimas ya? Boleh banget di WhatsApp kita 08218830908 atau di Instagramnya Pro2 Kendari, atau di Instagramnya RRI underscore kendarinya 2. Dimas tunggu ya teman Pro 2. Pokoknya siang hari ini kita jangan galau, kita santai aja, dan kita akan happy-happy di headlist sampai jam 12 siang. Dimas tunggu teman Pro 2. Sambil kita dengerin lagu yang asik berikut ini, ada lagunya Isyana Saraswati yang Just Keep Being You. Enjoy.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

Sekarang Hitly sudah live di TikTok ya teman Pro 2. Saatnya kamu bisa request lagu lewat TikTok nih ya di Rere Kendari. Tadi pas baru join ada Firni yang bilang, "Pagi kakak, boleh request lagu Sumpah Matinya by Selena Grace?" Boleh banget dong. Udah Dimas siap ini setelah callingan karena Dimas tahu ya. Pasti banyak yang mau dengerin lagunya Selena yang Sumpah Mati ini. Next juga ada Arkana, ada NTSY, terus ada Aulia, terus ada Askar43, halo. Kata Askar, kak IDM boleh gak? IDM-nya yang mana dulu nih? Terus katanya yaudah aku request lagunya Ava Max yang So I Am. Siap, masuk abis lagunya Selena ya yang Sumpah Mati. Terus ada Cat Aero, hai Cat Aero, aku udah puterin lagunya Eyelid yang Do The Dance nih ya. Selanjutnya apa ya yang bisa bikin aku agak jedak-jedak gitu Aero? Oke. Untuk kamu yang masih belum request lagu dan belum join, Dimas tunggu sampai jam 12 siang ya. Karena Dimas juga sudah live di TikToknya RRI Kendari, teman Pro 2. Dan Dimas tunggu nih request-requestan kamu, salam-salamnya kamu, atau curhatan-curhatan kamu, teman Pro 2. Boleh juga lewat WhatsApp di 0821-883-0908. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke lagu berikut ini. Ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Lalu kita masuk ke Ava Max, So I Am.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Masih bersama Dimas di Hitlist Teman Pro 2 di menuju pukul 11 siang nih ya. Jadi gimana? Kamu udah ada persiapan apa di siang hari nanti? Apakah udah buru-buru mau makan siang? Atau kamu masih agak kaum dikit ya sambil nonton bola ya Teman Pro 2? Karena di era ini Kendari ini lagi pada nobar nih. Sementara Dimas harus menyapa kamu, harus membuat senang hati kamu semua Teman Pro 2. By the way, yang request juga udah banyak nih ya. Kata Askar, semangat guys, jangan galau mulu. Bener, masa siang-siang galau sih? Terus ada kesayanganku nih, ada DST, ada Deshita ya kan. Request lagu dong, boleh banget. Mau request lagu Something Just Like This. Oke, sudah masuk ke playlist. Terus setelah itu tadi ada siapa ya yang request lagu lagi ya? Mana nih? Oh iya, Bibi Rexha, In the Name of Love. Siap, lagunya asik-asik nih ya. Dimas masih tunggu lagu requestan kamu juga nih dari kamu semua Teman Pro 2. Kalau misalnya dilihat dari Instagramnya Pro 2, ini belum ada yang join. Di WhatsAppnya Pro 2 juga belum ada yang join. Jangan-jangan kamu menyuruh Dimas untuk memutarkan lagu Galauku ya. Jangan ya. Jangan, kalau aku sudah memutarkan lagu Galauku, habis kita semua. Oke, terima kasih untuk Deshita sama Askar nih yang masih request. Jadi ditunggu. Setelah ini Dimas mau puterin lagunya siapa dulu ya? Of course, lagunya The Chainsmokers dulu nih. Yang tersayang untuk Deshita nih yang lagi kerja di Jakarta. Asik, The Chainsmokers and Coldplay, Something Just Like This. Setelah itu kita akan dengar lagunya Bibi Rexha, In the Name of Love. Enjoy!

Teman Pro 2, wah ini listnya udah banyak nih ya. Pas banget sisa 1 jam terakhir nih Teman Pro 2 di Hitlist bareng Dimas di Santai Siang ya. Ini banyak banget yang masuk. Dan Dimas juga mau nyapa nih, ada Ibu Haja Harida. Halo Ibu Haja Harida, aku lagi nunggu Zoom penilaian Lomba Desa bersama Ibu Bupati Konawe. Halo teman-teman, ibu-ibu PKK dari Konawe. Halo, salam kenal dari Kendari Pro 2.

dan pagi RRI Kendari. Pagi juga, halo kak sepupumu. Kamu sepupu siapa, Di? Oke, kata Bu Haja, mana laguku? Oke, siap di sini, abis ini ya Bu Haja ya. Terus Askar bilang, iya lagunya salamin untuk para pendengar, siap. Terus kalau Kak lihat ini, salam untuk Bu Hajah Rosna, Bu Tiara sama Mbak Alin. Halo, salam nih Bunda Rosna, Bunda Tiara sama Mbak Alin dari Mbak Liati Dalesa, siap. Dari G, sepupu, banyak banget lagi request lagunya ya. Jatuh suka boleh, Ji, jatuh suka boleh. Eh aku dong, Kak Dims request lagu boleh, Wave to Earth yang bad ya. Oke, sudah siang nih, kan ada... Indonesia tuh terbagi ya. Kalau di barat ini masih jam 10 pagi, di Wita udah jam 11, di Wit udah jam 12 siang. Jadi gak apa-apa, mau pagi siang, yang penting kita masih semangat di santai siang, siang hari ini. Oke, kita langsung dengerin, nanti Dimas apa-apa lagi di TikTok ya. Ini kurang lebih ada 10 list lagu, wow ramai banget, thank you. Kita langsung dengerin lagu yang akan bernostalgia kita semuanya. Lagu Westlife, My Love, enjoy.

Teman Pro 2 banyak banget nih yang masih request lagu. Ternyata list, waiting listnya itu udah sampai 12 lagu Teman Pro 2. Ditunggu ya, pasti Dimas puterin satu-satu kok. Ya udah, ini banyak banget yang pengen disapa. Banyak bilang yang makasih juga, katanya udah diputerin. Siap. Selanjutnya kita dengerin lagunya Nabila Takia yang Cegil, sama Jatuh Suka Tulus, sama Adrian Khalif Menawan, dan Mahal Ini Mencintaimu yang special di request sama Besti Dimas Riansyah Saputra DKI Jakarta 1. Enjoy Teman Pro 2.

Masih bersama Dimas di Hitlist Pro 2 Kendari. Teman Pro 2 ini ya, ternyata teman-teman Dimas, bestie Dimas ini juga ikutan dengerin Hitlist ya dari Jakarta sana. Selamat siang teman-teman dari Jakarta. Ada Jolin, ada Jessica, ada Adrianus Wola, ada Riansyah Saputra, ada Deshita Safira, di Pajaya, semuanya ya. Terus ada yang bilang, Beb, coba dong kasih tahu kita harus dukung Agnes Aditya Rahajeng. Dalam rangka keberangkatannya tanggal 12 Juli ke Malposka, Polandia. Ya, harus disebutin. Sama dukungan untuk Kezia Patricia Hotagaol yang sedang berkompetisi di Abang None Jakarta Selatan. Start 2026. So good double selembang hijau ya, amin. Buat adik-adikku ya, saudara-saudaraku, Abang None semua yang ada di Jakarta, salam dari Kendari ya. Untuk Adrianus Wola nih sudah aku sebutin ya. Kamu mana request lagunya? Mau request lagu Pingkan Mambo tuh nanti di jam 3 sore. Oke, abis itu Dimas puterin lagunya Raim Laude Komang nih, karena tadi ada yang request tapi Dimas lupa namanya. Oke ya, jangan galau, pokoknya Dimas masih akan menemani kamu di Santai Siang sampai jam 12 nih, sebentar lagi, sekitar kurang lebih 20 menit lagi teman Pro 2. Sambil ya nemenin kamu pusing-pusing gitu, kamu mau rencana makan siang apa, jangan sampai kamu bad mood ya gara-gara salah makan siang. Bisa gitu ya, bisa banget kayak ikut-ikutan makan sama orang lain gitu, atau beli makan ternyata gak sesuai sama pilihan kamu ya, gak sesuai sama pesanan kamu, akhirnya drop mood kamu, gak jadi makan siang, dan akhirnya sampai sore kamu gak mau kerja. Jangan kayak gitu ya teman berdua ya. Pokoknya tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari. Dimas tunggu lagu requestan kamu berikutnya ya teman berdua.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu.
5: Bagian apaan tuh?

0: Nur, sini kok dulu. Ada ini uangku. Kamu simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kok dengar pi dulu saya? Ma cocok mi, kok ada bertanya dan saya. Tas habis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu misal mau simpan saya uangku di sana. Daripada kau pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo Mi.
2: Jadi Bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa Mi, ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji tahu.
0: Oh, pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja Di. Tiada penaltinya. Enak itu.
3: Toh, itu bisa bilang. Bagus toh.
0: Ayo Mi pale kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

Teman Pro 2, Dimas mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah join ya bareng Dimas dari pukul 10 sampai pukul 12 siang di Hitlist Pro 2 Kendari. Teman Pro 2, mudah-mudahan bisa meningkatkan mood kamu ya sebelum kamu makan siang di hari yang cerah ini, teman Pro 2. Dan semoga Dimas juga memberikan kesenangan, kebahagiaan untuk kamu semua, walau cuma lewat lagu ya, teman Pro 2. Yang pasti salam-salamnya tadi udah disampaikan ya kan, lagu-lagu pilihan kamu juga udah Dimas puterin. Saatnya kamu istirahat siang sambil dengerin informasi yang menarik di jam 12 siang nanti bareng Dimas. So, teman Pro 2, kamu makan siang apa? Mudah-mudahan makan siangnya yang bergizi ya. Jangan sampai salah makan supaya kamu gak sakit perut dan mood kamu gak ambruk. Stay tune terus, teman Pro 2 di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu di

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: They could describe everything with one single word. You know, like

0: Everything's gnarly.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: No matter what, no matter what,

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 makan siangnya? Kamu makan siang apa? Tadi, barusan. Memang ya kalau misalnya cuaca yang hot kayak gini, aduh, paling enak tuh makan yang kuah-kuah gak sih teman Pro 2? Makan sop ubi, ya kan, coto, terus dikasih sambal sedikit aja. Dimas, kalau kamu terserah sambalnya segimana banyak ya. Dimas gak terlalu suka pedas, teman Pro 2. Atau, kalau makan mie ayam siang-siang kayak kurang kenyang gak sih, teman Pro 2? Sayur, yang penting tuh sayur ya, teman Pro 2, gitu. Mau sayur tumis kah, kuah kah, atau apapun itu, yang penting ada kuahnya, jangan kering banget, supaya nanti lancar. Memang ya kalau misalnya kita makan siang, itu harus ngikutin selera kita. Kalau misalnya kita gak ngikutin selera kita teman Pro 2, bisa jadi mood kita berantakan. Contoh, kita ke teman kita, bro, sis, mau makan apa gitu, makan ini aja yuk, bareng-bareng di bawah yuk, aku yang traktir deh. Oke, kita ikut karena kita ditraktir misalnya. Ternyata makanannya gak sesuai sama selera kamu. Which is kayak telur, kayak vla, salad gitu. Hal-hal yang gak terlalu kamu suka. Akhirnya kamu makan sedikit, akhirnya kamu gak kenyang. Akhirnya kamu beli lagi makan dan balas dendam. Itu kan jadi ngebuat kamu gak mood pasti. Kedua, kayak gak enakan, iya. Yang ketiga, kamu masih lapar teman Pro 2. Padahal di siang hari itu break time yang pas banget untuk ngisi energi setelah capek pagi dan ngisi energi untuk sore nanti teman Pro 2 gitu. Tapi intinya jangan sampai terlalu kenyang, jangan sampai kekenyangan. Dan hati-hati kalau misalnya kamu udah makan siang terus tiba-tiba kamu ngantuk, ada yang salah itu. Jangan sampai kamu rebahan setelah kamu makan ya teman Pro 2.

Nih, pasti kalau misalnya berpikir ya, banyak orang yang diet di siang hari untuk nggak makan gitu. Kayak, kok kamu nggak makan siang? Nanti aja makannya, lagi pengen kurus. Hey, jangan percaya mitos itu dulu ya teman berdua. Banyak orang yang ngira kalau nggak makan siang itu jalan pintas buat nurunin berat badan, padahal kenyataan justru terbalik ya. Karena ketika tubuh kita terlalu lama nggak dapat asupan energi, pas sore atau malam rasanya bisa lapar sekali. Akhirnya makan jadi kalap. Yang tadinya cuma mau makan satu porsi, bisa-bisa dua porsi terus ditambah cemilan lain. Jadinya nggak enak deh, apalagi buat kamu yang punya penyakit lambung, teman produa gitu. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya pintar ya. Dia tuh cuma lagi bilang, aku butuh energi bahan bakar sayang gitu. Makanya makan siang ini tuh bukan musuh diet, justru jadi salah satu cara supaya energi tetap stabil sampai sore dan kita nggak gampang ngemil yang aneh-aneh. Kan kita semua tahu ya teman produa, kalau intermittent fasting juga menyarankan kita ya, mengimbau kita untuk makan siang hari secukupnya. Baru nanti kayak di jeda jam 3 sore kah, jam 4 atau jam 5 sore. Jadi puasa penurunan berat badan atau puasa diet justru mengharuskan kita makan siang supaya kita gak lemes sorenya gitu. Misalnya kamu bingung nih mau makan siang apa, ya udah kalau kamu di rumah ada telur dadar ya kan, ada ikan. Kalau gak ada sayur gak apa-apa gitu, yang penting gak ada nasinya sedikit gitu teman produa. Intinya kalau misalnya kita ngomongin tentang mitos fakta, kalau misalnya kita ngomongin mitos fakta, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Sumpah kita gendong banget enggak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2 masih di jam makan siang nih ya. Ngomong-ngomong, kamu tim makan siang tepat waktu atau baru makan sore nih di jam 3 atau jam 4 sore? Banyak yang mikir teman Pro 2 sama aja kok, yang penting kan makan siang. Gitu. Padahal tubuh kita tuh punya ritmenya sendiri loh. Jadi idealnya tuh makan siang dilakukan sekitar 4 sampai 5 jam setelah sarapan. Jadi kalau sarapan jam 7 pagi, makan siang paling pas sekitar jam 12 sampai jam 2 siang. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu sore, rasa lapar tuh biasanya udah keburu numpuk. Jadi akhirnya pas makan, porsinya jadi jauh lebih banyak. Perut juga kadang kurang enak gitu. Belum lagi nanti malam masih makan lagi. Selain itu teman Pro 2, makan siang yang porsinya kelewat besar juga bikin kita ngantuk berat ya. Pernah gak sih kamu? Pasti pernah, gak mungkin gak pernah. Bisa jadi bukan karena cuacanya aja teman Pro 2, tapi karena tubuh kita lagi kerja keras mencerna makanan dalam jumlah besar. Jadi mulai hari ini, kita coba kasih alarm makan siang untuk diri kita sendiri. Karena makan tepat waktu itu bukan soal disiplin semata, tapi bentuk sederhana kita menghargai tubuh kita yang udah diajak kerja dari pagi.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Teman Pro 2 di penghujung santai siang kita di pukul 12 siang ya. Alhamdulillah. Ada yang mau Dimas bahas nih, satu makanan yang sering banget dituduh bikin gemuk ya. Siapa lagi kalau bukan si nasi putih. Padahal teman Pro 2, nasi itu sebenarnya gak salah apa-apa. Yang bikin berat badan kita naik itu adalah jumlah kalori yang masuk ke badan kita itu jauh lebih banyak daripada yang kita keluarin. Jadi kalau misalnya makan nasi secukupnya tapi ditemenin sama iyan, ikan, ayam, tempe, tahu, sayur, itu justru jadi kombinasi makan siang yang lengkap banget ya. Tapi satu lagi yang sering kita lakuin tanpa sadar, makan sambil kerja. Laptop nyala, chat masih dibales, meeting masih jalan, tahu-tahu kotak makan udah kosong. Abis itu waktu kita makan sambil fokus kerja, otak kita tuh jadi gak benar-benar sadar berapa banyak yang udah kita habisin teman Pro 2. Jadi rasa kenyang itu datang terlambat dan kita lebih gampang makan berlebihan. Jadi ya, ini adalah satu imbauan ya dari Dimas, dari Pro 2 Kendari. Kalau misalnya kamu makan siang, taruh dulu handphonenya ya sayang ya. Gitu, memang di beberapa lingkungan ya, in my surroundings gitu, banyak teman-teman Dimas, bestie Dimas yang kalau makan itu harus nonton YouTube, nonton bola, berita, dan sebagainya gitu. At least finish your meal first, after that whatever you do, you did it. Gitu teman Pro 2. Karena makan siang itu bukan cuma buat ngisi perut, tapi juga recharge energi supaya semangat lanjut sampai sore gitu. Akhirnya teman Pro 2, informasi di jam 12 ini Dimas sudah kasih ke kamu. Nanti di jam 1 siang kita akan balik lagi di Sport Update. Akan ada update pasti dari pertandingan Piala Dunia 2026 nih ya. Ini seru banget kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasal tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

98.8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masuk di jam 1 siang teman Pro 2. Saatnya kita masuk ke sport update. Dan kita akan update pertandingan Piala Dunia. Nih teman Pro 2 ya, pertandingan paling panas di babak 16 besar Piala Dunia akhirnya datang dari laga antara Meksiko ya, dan juga ada Inggris teman Pro 2 yang baru aja tadi kita saksikan sama-sama di permainan di hadapan puluhan ribu penonton ya, tuan rumah di Mexico City Stadium. Inggris ternyata sukses mencari kemenangan dramatis dengan skor tipis 3-2. Yang pasti bintang pertandingan adalah gak lain Jude Bellingham. Gelandang muda ini tampil luar biasa teman Pro 2 dengan mencetak 2 gol hanya dalam waktu 2 menit. Wow, tepatnya di menit 36 dan 38. Sementara satu gol ini disumbangkan sama sang kapten Harry Kane lewat eksekusi penalti yang tenang di babak kedua. Mantap, England. Pertandingan makin menegangkan ketika Inggris nih harus bermain dengan 10 orang ya. Sejak menit ke-54 setelah Jarrell Kwanza ini diganjar kartu merah teman Pro 2. Duh. Kesempatan itu dimanfaatkan sama Meksiko untuk terus menekan. Gol dari Julian Quiñones dan penalti dari Raul Jimenez sempat membuat publik tuan rumah berharap ada comeback gitu ya. Namun, pertahanan Inggris tetap kokoh hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 3-2 bertahan, The Three Lions resmi mengamankan satu tiket ke babak perempat final bareng Prancis dan juga Maroko. Dan yang pasti sama itu ya, sama Norwegia ya, yang tadi subuh tuh jam 4 pagi udah ada pertandingannya. Kita ngomongin tentang pertandingan yang tadi dulu teman Pro 2 antara Meksiko sama Inggris ya. Ini adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu juga ya, karena mungkin banyak yang pilih Meksiko juga, banyak yang mendukung Inggris juga ya. Apalagi Meksiko semakin kesini makin digadang-gadang jadi jawara nih ya, apalagi ditambah dia jadi tuan rumah teman Pro 2 ya. Intinya tantangan berikutnya nggak akan kalah seru karena Inggris akan berhadapan dengan Norway pada 11 Juli mendatang ya. Dengan performa Bellingham yang lagi panas-panasnya teman Pro 2, Kane yang terus menambah koleksi golnya, apakah Inggris mampu melangkah lebih jauh dan menjadi menjaga mimpinya mengangkat trofi Piala Dunia 2026 teman Pro 2? Kita tunggu aksi mereka di perempat final tanggal 11 Juli lawan Norwegia. Kamu pegang siapa teman Pro 2? Kalau Dimas harus berbesar hati ya. Nanti Dimas kasih tahu.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

Kalau misalnya tadi ya di jam 9 pagi kita nonton bareng-bareng Meksiko sama Norwegia, teman pro 2 salah, Meksiko lawan Inggris. Nah, siapa nih yang dari subuh tadi udah mantengin Brazil sama Norwegia, teman pro 2? Ternyata ya Norwegia lolos ke 8 besar karena Brazil mengalahkan Brazil dengan skor 2-1, teman pro 2. Ya, keren banget nih ya Haaland CS ya. Pahlawan kemenangan tentu aja Erling Haaland. Striker andalan Norwegia ini nyetak 2 gol di menit 79 dan 90, teman pro 2. Membungkam Brazil yang sebenarnya tampil lebih dominan di sepanjang pertandingan. Tapi jangan lupain satu nama lagi ya, yaitu kiper Ojan Nijland. Penampilannya luar biasa banget karena dia berkali-kali ngegagalin peluang emas Brazil, termasuk menepis penalti Bruno Guimarães di babak pertama. Karena berkat aksinya, gawang Norwegia tetap aman hingga akhirnya Haaland datang menjadi pembela gitu. Brazil sendiri baru aja memperkecil ketertinggalan lewat penalti Neymar di masa injury time. Sayangnya gol itu gak cukup nyelamatin langkah Silesio yang harus sangat koper lebih cepat tuh. Bahkan hasil ini menjadi pencapaian terburuk Brazil di Piala Dunia sejak 1990 loh, teman pro 2. Harus berhenti di babak 16 besar tuh kayak, aduh gitu, sedih banget sih ya pasti untuk para pendukung Brazil nih ya. Tapi pasti gak sedikit juga yang ngedukung Norwegia nih sekarang nih ya, teman pro 2 gitu. Haaland gini sudah ngoleksi 7 gol di Piala Dunia 2026 dan hampir menyamai perolehan gol Kylian Mbappe nih serta Lionel Messi yang merebutkan sepatu emas turnamen. Dan di babak perempat final nanti Norwegia akan menghadapi Inggris, teman pro 2. Waduh. Ya. Duel Haaland kontra Jude Bellingham dan juga Harry Kane ini dipastikan bakal jadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan di Piala Dunia 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kamu megang siapa? Kalau Dimas, Dimas tetap Inggris ya, teman pro 2 ya. Tapi di dalam hati lubuk yang paling dalam itu pengennya ngelihat itu ya Norwegia ya maju tampil sebagai perempat final terbaik gitu ya. Nanti ngelawan siapa gitu. Aduh berat sih ini, berat banget teman pro 2. Kalau kamu pilih siapa teman pro 2? Semoga sama kayak Dimas atau ya beda dikit enggak apa-apa lah.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 gak cuma menghadirkan kejutan besar di atas lapangan ya, tapi juga menjadi akhir dari sebuah era. So sad. Setelah Brazil tersingkir, kalah 1-2 dari Norway, sang kapten Neymar ini resmi mengumumkan pensiun dari timnas Brazil. Laga babak 16 besar itu jadi pertandingan terakhir Neymar bersama Seleção. Meskipun sempat mencetak gol lewat titik penalti di masa injury time, gol tersebut nggak mampu menyelamatkan Brazil dari kekalahan. Usai peluit panjang berbunyi, teman Pro 2, Neymar menyampaikan kalimat yang membuat banyak pecinta sepak bola tersentuh ya. Apalagi di masa juga ya. Dia bilang, "Saya sudah mencoba, I tried, I've been trying, and now it was ended as well. Saya memulai di sini dan saya mengakhirinya di sini." Setelah itu Neymar langsung nangis. Yang bikin kita semua yang nonton juga ikutan nangis, teman Pro 2. Dan pastinya di momen itu juga teman-temannya semuanya support ya dan memeluk Neymar dengan sangat hangat. Momen yang menjadi simbol berakhirnya perjalanan salah satu ikon terbesar sepak bola Brazil. Selama membela Brazil, teman Pro 2, Neymar mencatat 130 penampilan, mencetak 80 gol dan 58 assist, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah Seleção. Dan ia juga mempersembahkan gelar FIFA Confederation Cup 2013 serta membawa Brazil meraih medali emas di 2016 Summer Olympics. Memang ya, satu mimpi terbesar itu belum terwujud, yaitu ngangkat trofi Piala Dunia nih Brazil tahun ini nih. Tapi bagi banyak orang, delegasinya Neymar ini gak pernah diukur dari jumlah gelar. Ia tuh selalu meninggalkan kenangan, inspirasi sama jutaan momen indah yang bakal selalu dikenang sama kita semua para pecinta sepak bola. So, in deep bottom of our heart, we would like to say thank you for our captain Neymar. Ya, sebuah era ya yang memang harus berakhir, tapi tetap nama Neymar akan selalu menjadi bagian dari sejarah sepak bola Brazil.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

lain teman Pro 2, itu tadi ya informasi dari dunia olahraga, especially update dari Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Jadi ya buat kamu semua, jangan berkecil hati meskipun Brazil sama Meksiko harus pulang lebih dulu ya. Gak apa-apa, gak ada masalah. Masih banyak tim-tim lain ya nanti akan berlaga di babak 8 besar teman Pro 2, salah 16 besar menuju 8 besar ya. Besok akan ada Portugal lawan Spanyol di jam 4 subuh teman Pro 2, dan juga akan ada Belgium versus Amerika Serikat di jam 9 WITA. Jadi kamu pilih yang mana? Wow. Sebentar lagi ya teman Pro 2 ya. Sebentar lagi ya teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan masuk ke final Piala Dunia. Siapakah pilihan kita semua ya? Siapakah pilihan kamu teman Pro 2? Apakah Portugal, Spanyol, Argentina, Mesir teman Pro 2, atau Perancis, Maroko? Kita akan cari tahu nanti. Jadi Dimas harus sudahi dulu ya update Piala Dunia di siang hari ini. Nanti di jam 2 siang Dimas akan kembali dengan informasi dari dunia musik, dunia film, dan juga dunia selebriti. So, stay tune terus bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibantu.

langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun

bahas Pro2Tainment ya, informasi musik, selebritis, dan juga informasi film. Teman Pro2, akhir pekan kemarin media sosial kamu pasti penuh sama warna ungu dan tagar Taylor Swift kan? Itu bukan halusinasi teman Pro2, karena memang akhirnya yang ditunggu-tunggu benar-benar terjadi gitu. Taylor Swift resmi menikah dengan bintang NFL Travis Kelce, dan yang bikin heboh, pesta pernikahan mereka digelar di salah satu venue paling ikonik di dunia, yaitu Madison Square Garden di New York City, dengan sekitar 1000 tamu undangan. Bukan cuma lokasinya yang megah teman Pro2, tapi juga detail acaranya. Yang jadi best man adalah kakak Travis nih, Jason Kelce, sementara adik Taylor, Austin Swift, dipercaya sebagai man of honor. Bahkan upacara pernikahan mereka tuh dipimpin sama aktor sekaligus sahabat dekat pasangan ini, yaitu Adam Sandler. Tahu kan teman Pro2, dia pakai celana pendek. Oh my god. Yang paling bikin baper justru datang dari keluarga mereka berdua ya. Ibunda Travis, Donna Kelce, ini ngaku sempat sulit berkata-kata dan hanya bisa menyebut pernikahan putranya dengan satu kalimat: magical. Wow. Sementara itu, ibu Taylor Swift, Andrea Swift, juga pernah mengatakan kalau Travis adalah sosok yang membawa begitu banyak kebahagiaan dalam hidup putrinya. Kalau diingat-ingat ya, pasti Swifties tahu semua ya, mereka tuh ketemu ya, terus akhirnya kenalan, dan Travis ini ngasih gelang persahabatan ya yang warna ungu pada era tour tahun 2023 kemarin gitu. Sekarang justru berakhir di pelaminan. Memang kadang cerita cinta terbaik itu datang dari hal-hal yang paling sederhana ya teman Pro2. Nah, kabar paling kerennya lagi, pesta megah mereka tuh diperkirakan menelan biaya hingga belasan juta dolar Amerika, menjadikannya salah satu pernikahan selebritis paling mewah tahun ini ya. Tapi untuk para Swifties, yang paling berharga tentu bukan kemewahannya, tapi ngelihat perempuan yang selama bertahun-tahun nulisin lagu tentang kisah cinta dan patah hatinya, kini akhirnya menemukan akhir cerita yang bahagia. Gitu teman Pro2, memang kalau ngomongin Taylor Swift ya, gak ada habisnya nih ya. Terus lagu-lagunya juga masih melekat banget sama kita gitu ya kan. Nah kalau misalnya kita ngomongin Taylor Swift, emang paling enak abis itu kita dengerin lagunya kali ya. Lagunya Taylor yang paling kamu suka? Kalau Dimas lagu Style, ini enak banget. Kita dengerin sama-sama teman Pro2.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah,

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Teman Pro 2. Buat kamu yang suka film animasi nih ya, ada kabar yang seru banget. Kalau film Minions and Monsters ini lagi jadi perbincangan karena berhasil mencetak sejarah baru untuk studio Illumination. Film ini resmi menjadi film dengan skor kritikus tertinggi sepanjang sejarah Illumination di situs Rotten Tomatoes. Saat pertama kali mendengar ulasannya, skornya bahkan sempat tembus ke 93% loh teman Pro 2. Sekarang masih bertahan di angka 88%. Angka itu tetap berhasil ngalahin rekor film Despicable Me yang selama ini jadi kembangan Illumination dengan skor 80%. Terus apa yang spesial dari film Minion and Monsters ini teman Pro 2? Ternyata para kritikus itu memuji jalan ceritanya yang terasa lebih segar, fresh gitu ya. Kali ini para Minions gak cuma bikin kekacauan kayak biasanya ya, tapi juga punya the new adventure di dunia perfilman Hollywood. Karena di sepanjang film, penonton bakal nemuin banyak penghormatan terhadap sejarah sinema klasik yang dikemas dengan gaya komedi khas Minions. Bahkan salah satu kritikus, RogerRabbit.com, menyebut film ini sebagai sebuah kemenangan sejati nih, karena berhasil memadukan humor kids, ya, humor anak-anak dan juga penghormatan kepada dunia perfilman. Gak cuma dibanjirin pujian, Minion and Monsters juga diprediksi bakal jadi salah satu film animasi dengan pendapatan terbesar tahun ini teman Pro 2. Kalau performanya terus stabil ya, bukan gak mungkin sih kalau film Minion and Monsters ini bakal nembus pendapatan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat di box office dunia teman Pro 2. Wow. Jadi buat kamu yang lagi cari tontonan seru untuk liburan ya atau akhir pekan, kayaknya Minions and Monsters ini bagus deh untuk jadi referensi wish watchlist kamu teman Pro 2.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan

teman Pro 2, kalau misalnya kita biasa tuh nikmatin lagunya Malik and Essentials itu lewat playlist, lewat konser gitu ya. Apalagi di waktu-waktu senja kayak gini teman Pro 2, di sore hari, di mobil, di kamar gitu. Asik banget kan ya. Tapi ada yang beda nih ya, kalau misalnya kita dengar Malik and Essentials, ternyata mereka tuh baru aja bikin teater musikal Senja Teduh Pelita nih, yang diadaptasi dari lagu-lagu mereka sendiri. Sukses, lagu ini tuh sukses, dan teater musikalnya juga sukses banget ngebuat para personilnya ikut larut dalam emosi saat menyaksikan pertunjukan perdananya. Indah nih ya, kalau misalnya kamu tahu Indah dari Malik, itu bilang dia sangat terharu ngeliat lagu-lagu yang mereka ciptain sejak belasan tahun lalu, kini punya the new of live gitu ya, lewat pertunjukan musikal yang keren banget. Bahkan drummer sekaligus pencipta lagunya, Widi Puradireja ini ngaku kalau dia tuh gak bisa nahan nangis tuan Fredua, saking kerennya ya, terutama saat lagu Sayap dibawain di atas panggung karena punya makna yang sangat personal baginya gitu. Dan vokalis Angga Puradireja itu ngaku jadi ingin balik bawain lagu-lagu tersebut di konser mereka setelah ngeliat interpretasi baru dari pertunjukan ini ya. Dan musikal Senja Teduh Pelita ini teman Pro 2 mengisahkan sekelompok anak yang berjuang menyelamatkan harapan di sebuah kota yang hampir mati. Dan ceritanya musikalnya dibalut sama 16 lagunya Malik dan The Essentials yang dirangkai jadi satu kisah yang bagus. 12 Juli di Geraha Bakti Budaya Jakarta teman Pro 2. Kalau misalnya 12 Juli kamu lagi main atau mampir ke Jakarta ya, atau plan mau ke sana, wajib nonton Senja Teduh Pelita musikalnya, karena teman Dimas juga main di sana.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, akhirnya Dimas sudah sampai di penghujung kebersamaan kita ya di Santai Siang. Teman Pro 2, saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu pastinya ya. Dan Dimas mengucapkan terima kasih untuk teman Pro 2 semua yang tadi udah bergabung di live TikTok kita di Headless ya. Dimas sampai kelimpungan tadi. So happy akhirnya ya. Tapi setelah ini kamu akan ditemani oleh rekan Dimas yang lain di sore ceria. Aduh, siapa sih?
1: Hai, aku Princess.
0: Oh, bukan Queen lagi.
1: Oh iya ya, Queen, Princess, bidadari, pokoknya semua deh.
0: Wow. Kamu terlihat beda ya.
1: Apa yang beda? Pake
0: baju putih. Kok kayak aku baru melihat kamu pakai baju putih.
1: Iya, baju putihku juga baru keluar nih.
0: Bagus.
1: Karena setelah berbulan-bulan ya, akhirnya saya menyapa lagi teman Pro 2 di hari Senin.
0: Ya, oh iya.
1: Iya, baru pertama kali lagi dapat hari Senin ini. Ya ampun. Jadi sangat excited, bener-bener terasa kayak kerja beneran ya.
0: Wow, Senin harus masuk kantor.
1: Yes, yang pasti kita seru-seruan bareng di sore ceria ya sampai di jam 7 malam. So, buat Dima selamat beristirahat.
0: Siap, thank you ya.
1: Thank you.
0: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensinya karena nanti di bisik ya, di bincang asik sore ceria akan ada yang spesial bareng Yayan. So, Dimas saya pamit ya, nanti kita akan ketemu besok di Santai Siang, di sore ceria juga ya pastinya ya. Dimas saya pamit teman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatihah. Informasi yang pertama, Polda Sulawesi Tenggara meluncurkan program Simpul SIM Masuk Pulau pada rangkaian kegiatan Bayangkara Sultraran 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Peluncuran inovasi pelayanan tersebut menjadi langkah untuk memperluas akses pelayanan surat izin mengemudi atau SIM bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Kegiatan Bayangkara Sultraran 2026 diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, instansi pemerintah, komunitas lari, hingga masyarakat umum. Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Polda Sultra.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. SMK Negeri 6 Kendari secara resmi mengumumkan hasil seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kepala SMKN 6 Kendari Siti Mawa Rohani mengapresiasi seluruh calon peserta didik dan orang tua yang telah mengikuti tahapan SPMB dengan tertib. Peserta yang lolos diharapkan segera daftar ulang sesuai jadwal dengan melengkapi persyaratan administrasi. SMKN 6 Kendari berkomitmen mencetak lulusan unggul, kompeten, dan siap kerja. Informasi lengkap bisa dilihat di papan pengumuman dan kanal resmi SMK Negeri 6 Kendari.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir, pelawak dan penyanyi Sule kembali menyapa penggemar lewat lagu barunya berjudul Cewek Komalan, sebuah nomor yang mengangkat fenomena media sosial masa kini dari live streaming sampai budaya sawer virtual. Lagu ini menampilkan sisi komedi sekaligus pesan sosial tentang bagaimana interaksi digital bisa mempengaruhi perilaku dan harapan banyak orang. Lagu ini berkisah tentang seorang pria yang awalnya mencari hiburan di media sosial, tapi kemudian terjebak secara emosional. Ia rutin mengirim DM dan memberi berbagai hadiah virtual demi menarik perhatian host yang diidolakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik, bincang asik.
3: International Top 20.
4: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
4: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria ya. Tentunya saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Yayan bakal hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Gimana teman Pro 2 di hari Seninnya? Apakah berjalan dengan rencana yang sudah disusun dari minggu lalu? Atau mungkin harus banyak deadline yang diselesaikan di hari ini? Gak apa-apa teman Pro 2 ya, kamu tidak sendirian. Kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 pokoknya hari ini sampai di jam 12 malam. So, mengawali kebersamaan di perjalanan sore ceria ya, seperti biasa kita ada di Sherlock, sharing informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan untuk update informasi yang ada di sekitar kamu ya teman Pro 2. Mau update info cuaca, update info lalu lintas, boleh. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari boleh, atau di @rri_kendari_ di WhatsApp kita juga boleh ya, di 0821 8830908.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sore ceria. Kita masih di Sherlock, sharing informasi lokal ya teman Pro 2. Kita update informasi datang dari BMKG yang mengimbau para nelayan di wilayah Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kewaspadaan nih terkait adanya potensi gelombang tinggi yang diperkirakan dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter teman Pro 2. Dan perakirawan stasiun meteorologi kelas 2 Maritim Kendari Zainuddin juga mengatakan kalau memang berdasarkan data peringatan dini, potensi gelombang tinggi itu berlaku mulai di hari ini ya, di tanggal 6 Juli pukul 8 pagi hingga 9 Juli pukul 8 pagi teman Pro 2. Dan memang nih teman Pro 2 disebutkan juga kecepatan angin tertinggi itu diperkirakan dapat mencapai 20 knot ya, atau setara dengan 5 skala Beaufort teman Pro 2. Kondisi angin kencang ini berpotensi terjadi di perairan Bau-Bau, Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi yang memicu peningkatan gelombang tinggi. Pihaknya juga memberikan catatan khusus nih mengenai saran keselamatan pelayaran ya, terutama bagi para nelayan tradisional dan operator kapal yang menggunakan armada berukuran kecil hingga sedang. Karena kondisi yang dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan ini meliputi perahu nelayan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran apabila kecepatan angin di laut itu mencapai 15 knot dan tinggi gelombang menyentuh 1,25 meter. Dari BMKG juga memetakan 3 titik perairan utama di wilayah Bumi Anoa dan sekitarnya ya yang berpeluang mengalami kenaikan gelombang mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter selama 3 hari ke depan. Di antaranya ada Teluk Bone Barat Kabaena, perairan Bau-Bau, dan juga perairan Wakatobi bagian barat. Dan selain itu teman Pro 2, BMKG juga meminta kewaspadaan ekstra nih di beberapa titik perairan sekitarnya ya, seperti perairan Wakatobi bagian timur dan juga Laut Banda Timur Wakatobi. Promise that.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kali ini kita main-main dulu di Kolaka, karena di sana ada pemerintah Kabupaten Kolaka nih teman Pro 2 yang mulai menggandeng pelaku UMKM dan juga ojek lokal untuk mendukung operasi site para layang di Puncak Indah Kapu 3 Desa Sanisani di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nah, dari Kepala Dinas Pariwisata Kolaka ya mengatakan juga kalau memang pelibatan warga lokal jadi prioritas agar manfaat ekonomi wisata minat khusus ini tuh langsung dirasakan masyarakat sekitar. Dijelaskan juga bahwa kehadiran lokasi para layang di wilayah itu tuh menjadikan Kabupaten Kolaka sebagai daerah dengan destinasi wisata paling lengkap di bumi Anoa. Dia juga menyebutkan bahwa Desa Sanisani ini punya keunikan yang jarang dimiliki daerah lain di bumi Anoa, karena memang memiliki potensi wisata terintegrasi berbasis trimatra ya, darat, laut, dan juga udara. Dan menurutnya nih teman berdua, kawasan ini tuh memadukan keindahan wisata udara para layang, destinasi arung jeram, ada agrowisata perkebunan cengkih dan coklat, dan punya keindahan laut yang jaraknya tuh berdekatan sehingga bisa meningkatkan jumlah pengunjung untuk berwisata di wilayah tersebut.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2 datang dari mahasiswi asal Kendari yang lulus excellent dari kampus Rusia. Jadi bertahan di tengah musim dingin dengan suhu mencapai minus 40 derajat Celcius menjadi bagian dari perjuangan Zakia Zahra Arizona ya, selama menempuh pendidikan di Rusia. Berkat kegigihannya, teman Pro 2 mahasiswi asal kota Kendari ini berhasil lulus ya di salah satu kampus yang ada di Rusia. Dan memang teman Pro 2 Zakia yang kini berusia 22 tahun ini resmi diwisuda di tanggal 27 Juni kemarin ya, setelah menyelesaikan studi di program studi teknik kimia dengan konsentrasi kimia analis. Perjalanan Zakia menuju kampus di Rusia tentunya tidak berlangsung instan ya. Sejak kecil dia tuh beberapa kali pindah sekolah. Pendidikan dasarnya dimulai di SD Hidayatullah, kemudian melanjutkan di SD Teki Muaz bin Jabal ya teman Pro 2, sebelum akhirnya menyelesaikan kelas 6 di Malaysia saat mengikuti orang tuanya. Pengalaman belajar di Malaysia ini menjadi titik awal tumbuhnya keinginan Zakia tuh untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri ya teman Pro 2. Saat itu tuh dia mengaku sempat kesulitan berbahasa Inggris juga nih, hingga tidak memahami pertanyaan gurunya di kelas. Pengalaman ini justru menjadikan motivasinya ya untuk menguasai bahasa asing. Nah, setelah kembali ke Indonesia, dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Bekasi teman Pro 2, kemudian menamatkan SMA di SMA 4 Kendari. Dan selama duduk di bangku SMA, dia juga mulai aktif nih mencari informasi soal beasiswa luar negeri ya, sambil meningkatkan kemampuannya berbahasa Inggris.

0: es krim.
1: Wah,
0: es krim.
1: Enak-enak banget sih. Mereka krim seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
4: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
4: Ruang inspiratif.
2: Komika.
4: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
4: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
5: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
6: Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan sore ceria ya. Kita ada di Bisik Bincang Asik Teman Pro 2 dan sesuai yang sudah ya sounding di awal ya di Bisik sore ini En tidak sendirian, kita kedatangan teman-teman dari Prodi Ilmu Komunikasi UHO. Halo.
7: Halo Kak.
6: Hai, apa kabar kalian?
7: Baik.
6: Ya. Ada kuliah kah tadi?
7: Enggak ada.
6: Lagi libur ya?
7: Iya.
6: Oh, pantas ya, seger gitu ya mukanya.
7: Benar.
6: Nah, nih teman Pro 2 tentunya kedatangan teman-teman dari Ilmu Komunikasi UHO ini bukan cuma datang nongki-nongki aja ya kita ya.
7: Benar.
6: Ada sesuatu yang membuat bertanya-tanya juga dan bikin excited juga nih. Ada apa nih? Apa yang kalian akan lakukan nih? Boleh dikasih tahu dulu sama teman Pro 2?
7: Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hamzal Tafariza Bunawas, akrab dipanggil Alta.
6: Hai Alta.
7: Hai Kak. Saya di sini sebagai ketua panitianya.
6: Ketua panitia.
7: Benar.
6: Oke, okay, kegiatannya apa nih?
7: Kegiatannya yaitu Communication Film Festival 2026.
6: Wih, Communication Film Festival 2026 dan Alta sebagai ketua panitianya.
7: Benar Kak.
6: Nah, kalau temannya ada siapa di situ?
8: Halo. Perkenalkan, saya Dexi Natalia Uni, biasa dipanggil Deci. Saya sebagai koordinator divisi acara nih.
6: Oh, divisi acara, iya. Berarti yang paling sibuk ya ini.
8: Iya,
6: ya?
8: Sibuk banget Kak.
6: Biasanya kalau divisi acara tuh menjelang apa hari kegiatan itu sudah aduh, jam tidur sudah mulai berantakan.
8: Betul sekali, gak betul.
6: Oke, kita ke acara yang akan kalian garap gitu ya, Communication Film Festival. Mungkin bisa dijelasin dulu sama teman-teman Pro 2, sebenarnya apa sih Communication Film Festival itu? Mungkin

0: kurang. Jadi dengan adanya festival ini mungkin dapat dilirik oleh sutradara dari luar gitu, bisa lihat bilang, oh talent-talentnya bagus nih dari Sulawesi Tenggara, ada nih festival anak-anak komunikasi. Nah gitu, mungkin bisa lebih dikembangkan lagi lah dengan adanya festival ini.
1: Iya, dan juga bisa mengangkat nama Sulawesi Tenggara juga gitu. Bener, kan. Bener. Dan kalian kan sebagai panitianya, berarti apakah kalian juga ikut menggarap suatu film atau gimana nih?
2: Gini kak, semuanya itu ikut tercampur nih. Jadi panitia itu bukan cuma sekedar panitia, tapi di dalamnya itu kita juga punya kelompok masing-masing. Nah di situ juga kita dari sutradara, dari editor, dari segalanya itu kayak kameramen, dari kita semua kak. Jadi semua nggak ada yang dari pihak luar, dari jadi kebanyakan itu dari kita yang adakan ini festival itu, jadi kita semua yang membentuk gitu kak.
0: Anak-anak komunikasi.
1: Iya. Berarti satu angkatan gitu.
2: Iya,
1: angkatan
2: 2024.
1: Wow, keren banget nih. Dan pasti dari teman-teman Pro 2 juga yang lagi mendengarkan pasti penasaran juga nih ya, kira-kira kapan sih pemutarannya?
0: Saya.
1: Iya.
0: Pemutarannya itu tanggal 12 Juli.
1: Oh, sudah dekat ya, tanggal 12 Juli di hari Minggu.
0: Weekend.
1: Di mana?
0: Di Taman Budaya, Sulawesi Tenggara.
1: Jamnya?
2: Kalau untuk open gate-nya itu kan sekitar jam 3:30, jam 4, jam 4:30. Nah, pemutaran filmnya itu selesai maghrib, kak. Tapi sebelum pemutaran film itu banyak hal-hal yang menarik, kak. Banyak hadiah-hadiah, gift-gift. Jadi kayak seru-seruan untuk, jadi kalau kalian misalnya weekend nih, ih bingung mau kemana, jadi kesana aja, jadi terbuka untuk umum, seru gitu.
1: Oke. Ada HTM-nya kah? Biasa ini jadi pertanyaan juga nih. Adakah harga tiket masuknya?
2: Oh nggak ada kak.
1: Oke. Berarti free ya?
0: Free.
1: Semua bisa ikutan di situ. Dan bukan hanya pemutaran film saja, ada banyak kegiatan seru lainnya. Jangan di spill dulu tapi ya.
0: Benar.
1: Jangan dulu, kita masih panjang durasinya nih sampai jam 5 sore. Oke, kalau kita berbicara ini kan kalau nggak salah ya, festival kalian ini kan dari tahun lalu, tahun sebelumnya juga ada dari senior-senior kalian itu yang sudah pernah melakukan hal yang serupa gitu. Nah, apa yang menjadi nilai tambah di untuk pemutaran film di tahun ini?
2: Nah, ini tuh konsep kita tahun ini 2026. Nama acaranya itu Euphoria Comings. Nah, konsepnya itu dengan konsep Oscar Night nih, yang mengusun nuansa retro, klasik, dan vintage terinspirasi dari film-film tahun 90-an. Acara ini menghadirkan suasana sinematik dan elegan dengan penggunaan Videotron sebagai media utama screening-nya nih kak. Jadi agak gimana ya kalau nontonnya tuh pakai Videotron, kayak tegangnya dapat, terus asiknya juga dapat.
1: Pokoknya gitu. Vibes-nya tuh vibes-nya ala-ala retro gitu ya. Terus kalau misalkan yang mau datang di sana, apakah ada dress code-nya juga, harus apa gitu? Biasa kan biar lebih apa ya, vibes-nya biar lebih dapet gitu.
2: Ada kayak, ada kita punya dress code yaitu kayak meet-meet gala gitu.
1: Oh my god.
2: Dengan adanya red carpet.
1: Serius?
2: Iya, serius.
1: Dan semua bisa ikut di situ.
0: Boleh.
1: Wow.
2: Nah, di sana juga tuh ada dua photo booth nih, Kak. Dan saya yang desain dan teman-teman acara. Jadi buat kalian yang mau berfoto, mau apa, boleh banget tanpa ada biaya apapun.
1: Ini ada hadiahnya tidak ya, yang best costume atau gimana gitu?
2: Ada sih,
1: Kak. Ada, beneran?
2: Iya.
1: Kayaknya saya mulai tertarik ya.
2: Jadi kita juga panitia ikut excited nih, Kak. Atur-atur outfit gimana ya bagusnya ini supaya kita menang gitu.
1: Wow, seru. Seru sekali ya, berarti memang banget, bukan hanya pemutaran film, ada dress code-nya juga, ada ala-ala Met Gala. Luar biasa nih, kayaknya tidak bisa di skip ya ini ya teman Pro 2. Jangan lupa dicatat tanggalnya di tanggal 12 Juli 2026 di
2: Taman Budaya.
1: Taman Budaya. Nah, memang sih ya, menarik sekali teman Pro 2 kalau misalkan kita melihat tuh karya-karya dari mahasiswa itu kemudian berani untuk ditampilkan, berani untuk dipublikasikan gitu kan. Tapi kalau menurut kalian, kenapa karya perkuliahan kalian seperti ini, contohnya festival film itu, perlu dibuatkan dalam bentuk festival?
0: Saya jawab ya, Kak.
1: Boleh maju dikit lagi, Alta?
0: Oke, maaf. Kenapa perlu dibuat seperti festival?

0: paling gitu ya kak. Karena kalau saya dari sendiri lihat karya-karya film Sulawesi Tenggara itu masih kurang gitu, apalagi anak-anak muda seperti saya, Gen Z. Nah, dengan adanya festival ini, potensi kami itu besar sekali. Mulai dari promosinya, mulai dari talent-talentnya yang mulai bisa mengekspresikannya. Mungkin orang-orang luar tertarik nih, bilang, oh ada nih anak-anak Sulawesi Tenggara bisa buat film nih. Ayo kita tarik yuk masuk ke dalam dunia film kami. Nah gitu. Jadi adanya festival ini bisa membangkitkan film-film yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita mengangkat juga spot-spot yang ada di Sulawesi Tenggara, dari UMKM-nya, dari makanan khasnya, dari tempat-tempat hiburannya lah gitu kan.
1: Iya, jadi penasaran juga nih film yang digarap sama Alta dan Deci ini tentang apa ya? Karena kalau kita berbicara soal film, pasti yang ditanya genrenya apa nih? Karena biasa kan jangan di-spill dulu. Tahan. Kita jeda dulu untuk Lintas Nada ya. Kita kembali saat lagi teman Pro 2. Tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik ya. Masih barengan sama Yayan dan juga teman-teman dari Ilmu Komunikasi UHO yang bakal menggelar festival pemutaran film di Taman Budaya nanti teman Pro 2 di tanggal 12, tepatnya di hari Minggu. Dan tadi memang seru sekali ya teman Pro 2, di awal kita sudah mendengarkan juga penjelasan dari teman-teman mahasiswa soal kenapa festival ini tuh digelar ya. Benar. Tentunya untuk membawa daya tarik juga bagi sutradara-sutradara. Kalau memperlihatkan ternyata di Sulawesi Tenggara banyak loh ini anak-anak yang berbakat di bidang film gitu. Banyak yang bisa diangkat juga di Sulawesi Tenggara. Nah, kita balik lagi, kita mundur dulu di proses pembuatan filmnya seperti apa. Tentunya ya film itu tidak simsalabim langsung ada gitu ya, kan.
4: Bener,
3: ada prosesnya. Mungkin ya, bisa dijelasin dulu sama teman-teman Pro 2 juga sebenarnya kalau dalam pembuatan film itu apa aja sih yang dilakukan gitu sampai akhirnya film itu layak untuk diputar. Siapa yang mau jawab nih?
4: Oke, saya kan. Jadi kebetulan saya berdua ini sutradara.
3: Ya,
4: masing-masing kelompok.
3: Oke. Oh, beda kelompok. Oke, oke.
4: Heeh. Kak, boleh diulang lagi pertanyaannya tadi?
3: Iya, kenapa, bagaimana proses pembuatan film ini itu dari awal sampai akhir sehingga filmnya itu layak untuk diputar?
4: Kalau misalnya mau dibilang layak itu sebenarnya kami dari persiapan tim sih sebenarnya, Kak. Jadi kami bentuk dari awal itu kami diskusi. Jadi kami diskusi itu kami tuh mau buat film seperti apa, genrenya kayak bagaimana. Nah, setelah dirangkum semua, setelah hasil tim, kita mau buat film apa. Jadi kami kuasai dulu semua, mulai dari skripnya, dari talent-talentnya, mulai dari art directornya, seperti tempat-tempat yang perlu kita tempat untuk syuting, kita survei. Jadi untuk persiapan semua itu tidak gampang juga, tidak susah, cukup cuma solid saja. Kalau misalnya kita bekerja dalam satu tim, pasti pekerjaannya atau filmnya pasti akan bagus.
3: Iya,
4: Nah, itu akan.
3: Nah, kalau dalam penentuan apa namanya genre filmnya, ini kalian kan berkelompok ya. Kalau boleh tahu satu kelompok ada berapa orang?
4: Satu kelompok itu ada yang 16, ada yang 13, ada yang 14.
3: Iya, lumayan banyak. Kan? Lumayan banyak ya. Dan itu semua totalnya ada berapa kelompok?
5: Ada 9, Kak.
3: Oh, wow, berarti bakal ada 9 film nanti yang akan diputar ya. Wah, keren, keren. Nah, kalau untuk Alta dan Deci sendiri kan ini beda kelompok ya. Kalau Alta filmnya itu tentang apa dia?
4: Kalau film saya itu tentang romance, tapi berpaduan dengan melodrama.
3: Oh my god. Oke. Kalau Deci filmnya tentang apa?
5: Oh, kalau saya ini Kak, filmnya itu di aksi ya, di thriller gitu. Jadi bercerita juga tentang psycho.
3: Ya,
4: horor ya.
3: Oke, agak ini agak, ya, agak
5: degangkan banget nih Kak.
3: Kayaknya my type banget ya film kamu. Nah, kalau kita berbicara soal kelompok ya, dan pasti tiap kelompok itu ada tugasnya masing-masing gitu kan, untuk menentukan ide filmnya. Apakah fokusnya di satu orang atau mungkin kalian ada rembuk dulu nih untuk menentukan, eh kita ambil romance aja deh, kita ambil ini deh atau kayak gimana? Kalau dari kelompoknya Alta dulu.
4: Oke, kalau dari awal itu kita sudah diskusi. Kalau saya sebagai sutradara, saya meminta kepada anggota-anggota kelompok saya, jelaskan film apa yang ada di imajinasi kalian. Lalu kita tampung. Nah, setelah ditampung, kita vote. Nah, yang mana misalnya filmnya yang masuk akal dan lagi tren.
3: Nah,
4: gitu. Setelah ada satu orang yang terpilih, maka dia yang harus menulis naskah filmnya, gambarannya seperti apa.
3: Iya, karena kan maksudnya kayak idenya dari dia gitu kan.
4: Jadi dia tinggal kuasai sampai selesai, dari scene 1 sampai terakhir dia tulis, sehingga kita terjun ke lapangan untuk syuting gitu, Kak.
3: Oke, berarti membutuhkan waktu berapa lama tuh kemarin? Sampai akhirnya fix menentukan genrenya yang melodrama ya?
4: Romance melodrama.
3: Romance melodrama.
4: Iya. mungkin kita kemarin kalau di kelompok saya 2 minggu.
3: Oh, itu kalau menurutnya Alta itu termasuk cepat atau lama tuh?
4: Kalau kata dosen saya cepat.
3: Oh, oke.
4: Iya, tapi kalau menurut saya sama tim-tim lama.
3: Oh, gitu ya. Mungkin karena ada banyak pilihan-pilihan juga kali ya.
4: Iya.
3: Oke. Nah, kita mau dengar juga cerita dari kelompoknya Deci kemarin ya. Gimana penentuan genrenya tuh?
5: Jadi gini kak, kalau dari kelompok saya tuh yang pertama karena saya dipilih jadi sutradara nih sama mereka-mereka. Lalu saya kasih ide kalau lagi sekarang itu Gen Z itu kebanyakan mental health ya kak. Karena kebetulan saya juga mental health gitu. Jadi kita dari situ, dari ide pertama dari mental health jadi berkembang nih kak. Jadi semuanya ikut berpikir, tidak ada yang tidak diambil keputusannya. Jadi semua ikut berbicara. Nah jadilah film itu kak, judulnya Silent. Wajib banget nonton guys.
3: Oke, okay, judulnya Silent. Kalau kalau Alta judulnya apa tadi?
4: Judulnya tuh Before I Know.
3: Oh my god, dari judulnya saja kayak aduh sepertinya saya harus nonton ya.
5: Harus banget kah?
3: Apakah ini yang jadi sutradara jadi pemerannya juga atau gimana nih? Fokusnya di balik layar aja.
4: Kalau saya sendiri fokus di balik layar saja karena masih banyak kan kelompok-kelompoknya. Kelompok ini ada 16. Jadi kami mengambil dari anggota-anggota situ saja. Tidak usah saling apalah gitu. Maksudnya kalau sutradara ya sutradara saja, dia fokus ke belakang layar. Karena sutradara juga banyak tugasnya gitu. Dia kayak dia tuh kayak opini leadernya lah. Opini leadernya.
3: Oke, tapi memang kalau kita membuat film itu ya tadi kalau Alta katanya 2 minggu. Nah, kalau kelompoknya Deci berapa lama tuh kemarin?
5: Oh, kalau saya ke sekitaran 3 mingguan lebih ya.
3: 3 mingguan lebih. Oh, lebih lama lagi ya.
5: Iya, kan. Soalnya dari kita buat itu genre, terus itu susun skripsi, susun skrip, lalu kita buat sekuen itu agak lama, membutuhkan waktu lama karena pertama itu kan durasinya kita agak lama kak, jadi kita mempersempit lagi, jadi agak tegangnya dapat gitu.
3: Maksudnya biar pas gitu komposisinya gitu kan. Oke, kalau dalam satu film itu ada durasi maksimalnya kah?
5: Ya ada kak.
3: Kalau dari kelompoknya Deci berapa?
5: Kalau saya kelompok kami ke 12 ya.
3: 12. Ya. Oke, kalau Alta?
4: Kalau dari produser itu mintanya 10 menit kalau saya.
5: 10 sampai 12 menit.
3: 10 sampai 12. Kalau akhirnya film kamu finishnya berapa menit?
4: 10 menit, Kak.
3: Oh, 10 menit pas.
4: Iya, yeah,
3: oke. Okay. Aduh, kayak banyak ya, berarti bukan hanya itu ya, bukan hanya trailer, bukan hanya romance, tapi beragam.
5: Banyak Kak.
4: Banyak.
5: Okay. Genrenya tuh lumayan banyak. Jadi dari 9 tuh beda-beda, Kak. Jadi asik guys kalian nonton itu. Tidak kayak jenuh karena genrenya banyak.
3: Genrenya beda-beda ya, gitu. Jadi kayak habis mellow tiba-tiba tegang lagi, tiba-tiba wah gitu ya. Oke, kalau menurut kalian bagian mana yang paling sulit menentukan ide, menulis naskah, syuting atau bagian editingnya nih? Satu-satu dulu dari Alta dulu.
4: Kalau saya itu yang susah editing sih.
3: Oke, kenapa tuh?
4: Editing itu kapan saat selesai kita membuat film sudah masuk di tahap editing pasti ada saja salah-salahnya gitu. Pasti setelah editor melihat film kita itu bilang, "Oh, di bagian sini salah nih, kayaknya kita retake deh." Retake itu adalah kita membuat scene ulang yang dimana ada kesalahan. Nah, jadi di situ lagi PR-nya dari seorang sutradara harus memikirkannya lagi. Kita harus mengulang, untuk persiapan talent juga harus siap karena ada retake. Jadi editing itu susah, sama syuting juga susah karena mulai dari ekspresinya talent, ekspresi talent sama noise dari tempat itu agak terganggu. Jadi kita harus fokus bagaimana caranya supaya talent ini dapat ekspresinya sama noise dari tempat itu saat lokasi syuting itu senyap gitu.
3: Oke, nah untuk talentnya ini apakah kalian ada apa ya maksudnya ciri sendiri gitu? Mungkin kalau dari Alta saya pengennya tuh talentnya yang kayak gini, terus dapatnya dari kelompok sendiri atau mungkin pakai talent dari luar?
4: Kalau saya talentnya tuh dari kelompok sendiri karena sempat kami casting.
3: Kami casting. Ada castingnya juga.
4: Ya, casting.
3: Okay.
4: Kami casting kayaknya nggak cocok semua, tapi ada yang cocok 2 orang, 4 orang di dalam kelompok. Jadi itu aja yang kita masukin supaya dilihat juga bahwa anak-anak komunikasi juga bisa menjadi talent.
3: Yes, gitu. Bisa jadi artis gitu.
4: Benar.
3: Kan. Oke, kalau di dari Deci sendiri apa yang paling sulit nih kalau menurutnya Deci?
5: Kita itu kan dari editing juga dan juga itu penyutingan. Nah, kita sempat nih syuting 21 jam loh, Kak.
3: 21 jam. Itu kalian syutingnya di mana?
5: Di basement wali kota.
4: Kantor wali kota.
5: Kantor wali kota.
3: 21 jam kalian ada di situ.
5: Betul banget,
3: Kak. Oh my god.
5: Gelapnya gelap banget. Kita sempat diburu dengan anjing, Kak. Pokoknya seru banget.
3: Oke.
5: Jadi effortnya itu dapat.
3: Jadi kalau menurut Edeci yang paling sulit yang mana nih? Menentukan ide, nyusun naskah, syutingnya, editingnya atau apanya?
5: Editing juga susah sih, Kak. Dari yang dibilang Alta tadi tuh, soalnya kalau misalnya ada yang salah nih atau ada yang bocor nih dari syutingan pertama, jadi kita harus retake, Kak.
3: Ini kan tugas kuliah ya, tapi kalian tuh kayak totalitas banget gitu ngerjain
5: banget,
3: ini
5: Kak,
3: gitu. Apalagi ditambah mungkin ada keterbatasan alat nggak sih pada saat proses syuting ini?
4: Kalau kelompok saya, alat itu kami sewa. Nah, kami sewa, terus kami berpatungan sama kelompok karena kami berpikir bahwa kalau kita membeli alat tidak mungkin gitu, tidak mungkin. Jadi kami menyewanya saja. Terus untuk saya supaya teman-teman saya berpikir bahwa ya lebih baik kita sewa, saya mengatakan bahwa ini bukan cuma sekedar tugas saja. Jadi ini juga sekedar karya-karyanya kita juga. Mungkin bisalah dilihat karyanya kita. Kalau kita komitmen, bisa kita bekerja sesuai porsinya kalian, terus alat-alatnya kalian bagus, nah pasti filmnya kalian, pasti filmnya kita itu bakal bagus gitu. Kalau nggak ada siapan gitu pasti jelek.
3: Iya, yang penting itu adalah niat totalitasnya seperti apa. Oke, sebelum kita lanjut, sepertinya banyak sekali nih teman-teman kalian yang sudah join di live TikTok kita ya. Kita sapa dulu satu-satu yang ada, yang paling atas aja ya. Kayaknya kalau disapa semua jatuhnya saya kayak mengabsen di kelas gitu.
4: Iya, Kak.
3: Oke, ada Rian, ada siapa lagi nih? Ada Alan Fauzia, ada Hikmah, ada Kaveni, oh my god. Terus ada siapa lagi nih? Ada Paris 17 Roman, siapa nih? Ada Ie juga, ya halo katanya. Sapa dulu dong teman-teman kalian yang lagi nonton.
5: Halo.
3: Iya, ini teman-temannya Alta dan Deci kah? Atau
5: itu. Yang apa? Alan ke teman sekelasku.
3: Oh, iya beda kelas kan ya, karena satu angkatan. Iya, oke. Nah, kita balik lagi ya di perbincangan kita di sore hari ini. Kalau tadi memang kalau dari Alta kan dia sewa gitu ya. Kalau Deci kemarin apa yang mungkin ada keterbatasan alat atau mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri yang kelompok kalian rasakan?
5: Sama, Kak. Kami juga itu sewa. Terus tempat penyutingannya juga kami tuh sempat ada di Boro-Boro yang jauh di bagian desa itu. Kita syuting di situ. Di situ juga lumayan ribet, Kak, soalnya kita juga kampung orang ya, Kak. Jadi susah, setengah mati kita cari listrik gitu. Jadi di situ sih, Kak, permasalahannya kalau soal alat-alat
3: kendalanya gitu. Nah, dalam proses syuting ya, pembuatan film ini pasti kan ada apa ya, pengalaman-pengalaman mungkin yang berkesan yang tidak akan pernah dilupakan. Kalau tadi Deci syuting 21 jam. Ya, kalau kelompoknya Alta kemarin apa?
4: Kalau kami itu syutingnya itu kalau saya hitung per hari ya. Kalau per hari itu totalnya 6 hari.
3: Oke.
4: Okay. Kami itu syuting mulai kami mengkondisikan cuaca. Cuaca sama di skripnya kami, apakah ini di dalam eksterior atau interior, atau di luar ruangan atau dalam ruangan. Kalau misalnya di luar lagi cuacanya bagus, ya langsung kita syuting pagi, siang atau sore. Tapi kalau sorenya hujan, jadi lanjutnya besok aja gitu. Jadi enggak 24 jam gitu, tapi kita menyelesaikan saja supaya apa ya, talent kami juga bisa istirahat gitu.
3: Karena kan biasa kayak mood kalau terganggu ya hasilnya juga kayak kurang.
4: Bener.
3: Gitu kan. Kalau kelompoknya Alta kemarin kebanyakan indoor atau outdoor?
4: Kayaknya sama sih kayaknya, Kak. Ada
3: seimbang lah ya.
4: Seimbang.
3: Oke, kalau Deci?
5: Kalau saya kebanyakan outdoor ya, Kak.
3: Oh, kalau kalian berdua, kalau versinya kalian lebih suka syuting di indoor atau outdoor nih?
5: Kalau dari kelompok saya tuh di
3: enggak, kamu, bukan kelompok kamu. Kamu lebih suka syutingnya indoor atau outdoor?
5: Outdoor sih, Kak.
3: Kenapa?
5: Karena cuacanya itu biasa juga kita ambil dari langsung dari
3: cuaca alami ya, gitu ya.
5: Cahaya
3: jadi alami.
5: Jadi lebih bagus gitu kan.
3: Oke, kalau Alta suka syuting di indoor atau outdoor?
4: Lebih suka syuting di indoor.
3: Kenapa tuh?
4: Karena kalau misalnya di luar, itu pencahayaan matahari itu saat editing itu susah.
3: Oh gitu.
4: Color, color gradingnya tuh pasti editor bakal susah.
3: Beda ya kalau bahasa ini color grading pasti.
4: Penyesuaian warnanya lah. Penyesuaian warnanya itu kayak agak susah gitu. Ih ini terang banget, bagaimana cara kasih turunnya. Tetap dikasih turun masih terang. Jadi editor itu pusing gitu. Jadi lebih enak. Apalagi kalau di luar itu noise banyak. Nah lebih enak kayaknya di dalam ruangan. Di dalam ruangan tuh pasti seru. Bisa kita bebas, talent juga bisa berekspresi, mainnya bebas juga.
3: Oke, nah itu tadi persiapan untuk filmnya ya. Maksudnya cerita-cerita di balik layar. Dan akhirnya sampailah di hari nanti di tanggal 12 akan dipublikasikan sama teman-teman Produe yang mau nonton. Kita ke persiapan festivalnya juga. Nah sejauh ini kira-kira sudah berapa persen nih persiapan festivalnya ini?
5: Persiapannya itu sudah 80% nih kak.
3: Okay.
5: Tinggal eksekusi di lapangannya aja. Jadi jangan takut, jangan worry guys. Ya, kita persiapkan dengan baik, dengan penuh usaha, dengan effort sama-sama. Jadi jangan worry untuk datang, karena kita lakukan yang terbaik.
3: Yes, itu dia. Nah kalau boleh kasih gambaran juga, apa yang menurut kamu tuh apa yang akan dirasakan bagi penonton gitu, bagi teman-teman Produe yang mau hadir di sana ketika menyaksikan karya-karya kalian nanti?
5: Jadi gini, dari pertama masuk itu kalian akan disambut dengan photo booth.
3: Oke. Yeah, pertama masuk booth. kita visualisasikan sendiri ya di dalam pikiran masing-masing ya.
4: Boleh.
3: Oke, pertama kita akan disambut dengan photo booth.
5: Tidak lupa dengan tenan-tenannya.
3: Oke. Okay. Oh, tenan-tenannya juga ada. Wah, itu kayaknya jadi paling menarik ya.
5: Jangan worry, jangan takut guys. Takut lapar, nanti di sana banyak tenan kok.
3: Okay.
5: Banyak penjual-penjual makanan. Jadi ngemil sambil sambil nonton itu enak banget.
3: Nah iya kalau nonton film itu harus ada cemilannya.
5: Iya banget kak.
3: Nah ini yang bergabung di live TikTok, apakah akan mau nonton juga teman-teman satu kelompok atau ada di luar ini nih, di luar teman-teman mahasiswa nih ya. Jangan lupa ya, yang sudah ada di live TikTok ini ada 20 orang loh yang nonton kalian. Wow. Satu kelas ini. Sapa dulu.
5: Halo guys, jangan lupa datang ya.
3: Iya, jangan lupa. Nah ini ada yang komen, kita baca dulu komentarnya ya. Dari apa nih, saya cari yang paling menarik ya. Gatres. Iya, saya mau nonton karena ada Alta.
4: Kayaknya kenal tuh.
3: Siapa?
4: Satu kelas saya deh.
3: Oh, satu kelas kamu. Dia berarti dia masuk satu kelompok juga?
4: Enggak, dia beda. Dia filmnya lebih menarik lagi.
3: Oh, tentang apa tuh dia filmnya?
4: Dia itu action crime.
3: Oh my god. Okay, berarti memang ada banyak genre ya nanti ya, bukan hanya
5: banyak
3: romance, bukan hanya wah, banyak. Seru sih ini teman Produe, bervariasi banget ya. Okay, kita masuk lagi di sampai lupa tadi ya. Gimana tadi setelah ini ada tenan-tenan, ada apa lagi?
5: Ada photo booth. Photo booth-nya itu ada dua, Kak. Nah, nanti di sebelah kanan itu ada poster-poster nih dari kita semua, dari kelompok-kelompok, ada 9 kelompok nih. Di setiap itu ada posternya nanti dipajang di situ.
3: Okay. Oh, berarti kalian bukan hanya filmnya saya, tapi kalian buat posternya ya, juga ala-ala di bioskop gitu.
5: Iya, betul banget, Kak.
3: Bawakah kalian?
4: Mungkin kalau mau tahu, mau lebih ceknya, nanti bisa lihat di akun Instagram Euphoria Comins 2024.
3: Okay.
4: Nah, di situ sudah terpajang ada beberapa poster sama trailer. Trailer anak-anak ilmu komunikasi. Setahu saya ini kalau sudah hari ini 3 trailer. 3 trailer sama poster.
3: Di maksudnya dicicil-cicil gitu tiap hari.
4: Biar makin penasaran orang gitu.
3: Oke. Nanti habis ini kita lihat, tapi kita jeda dulu ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi. Nah, yang bergabung di live TikTok silakan, yang mau tanya-tanya juga ya, jangan cuma komen menyala-menyala kandaku-kandaku ya. Oke, kita kembali saat lagi teman Produe 2, tetap bersama di Bisik Bincang Asik.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik ya. Masih barengan sama Yayan dan juga ada Kak Alta dan Kak Deci ya dari Ilmu Komunikasi UHO. Mereka nih orang-orang hebat. Insya Allah nanti ya.
5: Amin.
4: Yang
5: amin.
4: Tentunya wah keren banget nih teman Pro 2. Kita tadi banyak sekali bahas soal cerita-cerita behind the scene-nya mereka membuat film yang akhirnya nanti akan dipublikasikan di tanggal 12 Juli 2026. Nah setelah melewati proses yang panjang syuting sampai 21 jam itu ya, sampai di outdoor, indoor, pokoknya segala macam, hingga akhirnya sampai di tahap film kalian tuh akan dipublikasikan. Bagaimana perasaan kalian? Dari Deci dulu.
6: Kalau dari saya sih ada rasa deg-degan, ada juga rasa bangga, ada juga rasa percaya diri. Karena kan ini kan ada nanti ada juga penilaian juri.
4: Oh ada penilaian jurinya
6: betul,
4: juga.
6: Benar.
4: Terus
6: di situ kita lihat siapa nih dari semua yang paling baik ada yang terbaik gitu.
4: Oke, kalau tadi kan penilaian juri ya, jurinya tuh dari mana? Dosen kah atau ada yang dari luar juga?
6: Ada tiga nih Kak jurinya.
5: Ada yang akademik, praktisi, sama influencer.
4: Bisakah di-spill siapa nantinya akan datang menilai film kalian itu?
5: Kalau akademik itu sudah jelas dari dosen. Kalau praktisi itu ada kebetulan teman dosen kami, tapi saya lupa lagi namanya. Tapi ada gitu. Dia juga berkecimpung di dunia film gitu. Betul. Praktisinya. Kalau influencer kami masih scouting, kami masih cari-cari gitu. Siapa yang cocok gitu. Yang misalnya dia adalah content creator, mungkin cocok deh di film kita ini jadi juri gitu.
4: Maksudnya kayak ada basic untuk ada film-filmnya di sinematik-sinematiknya dikit lah gitu ya. Okay. Nah, iya Deksi makan kanji, Deksi Ji. Sangat suportif ya teman-teman kalian ini, luar biasa. Nah, kita melihat juga ini salah satu hal yang patut diapresiasi juga ya, karena festival seperti ini juga bisa menjadi wadah apresiasi bagi teman-teman mahasiswa ya. Nah, kalau menurut kalian masing-masing nih, kenapa sih apresiasi sama karya anak muda tuh penting banget gitu di era sekarang? Apalagi kalian kan Gen Z ya. Kalau dari Alta gimana?
5: Kalau saya itu dari sudut pandang saya, karya-karya anak Gen Z itu sempat memang kayak dibilang, wah aduh gini Gen Z kayaknya dari nanti untuk tahun-tahun selanjutnya kayaknya nggak bisa apa-apa gitu. Cuma taunya cuma nongkrong, taunya cuma tidur-tiduran. Tapi di sini saatnya kita membuktikan bahwa Gen Z itu punya potensi juga. Nah, salah satunya adalah pembuatan film. Nah, pembuatan film juga ini adalah basic di mana kita bisa memulai pintar berkomunikasi, pintar dalam berakting gitu. Jadi anak-anak Gen Z itu sebenarnya bisa, bukan dalam kamar saja doang gitu. Jadi dia bisa gitu terjun di lapangan. Cuma ada niatnya saja gitu. Tinggal kitanya saja bagaimana gitu.
4: Nah, kalau dari Deci sendiri gimana?
6: Kalau dari pandangan saya tuh Kak, kenapa ya gitu? Supaya karena kita ke Gen Z itu kadang juga kita saya juga Gen Z. Jadi saya berpikir biasa, jangan dulu deh, nanti Pi. Jadi Gen Z itu Kak tiba akal gitu. Semakin didesak semakin bagus gitu Kak. Jadi kayak semakin mepet waktunya Kak, semakin bagus itu jadinya. Karena di push.
4: Berarti harus ada yang ini ya, maksudnya yang mendorong gitu.
6: Kalau Gen Z kan gitu Kak.
4: Oke. Nah, kita berbicara soal Communication Film Festival ini tentunya bukan hasil akhir ya. Ini seperti kayak proses belajar kalian juga lah untuk membuat sebuah film. Kedepannya, apakah kalian ingin terus bergelut di dunia perfilman masing-masing nih ya, pribadi ya? Atau mungkin kayak ada bidang lain yang menjadi ketertarikan kalian? Dari Alta dulu.
5: Kalau saya sih kan baru first time-nya lagi nih buat film, buat film bagi saya. Mungkin setelah acara nanti, mungkin saya baru dapat feel-nya gitu. Saya bisa merasakan bahwa, oh ternyata buat film seperti ini, ada effort-nya, ada penghargaannya. Mungkin muncul tiba-tiba ada di diri saya gitu. Jadi nanti saya belum tahu gitu, mau terjun di film atau bagaimana. Tinggal saya lihat aja bagaimana bentuk-bentuknya gitu. Apakah cuma sebatas buat film sudah gitu. Enggak. Siapa tahu ada lagi yang selanjutnya bagaimana.
4: Jadi apalagi itu, kalian kan masih semester 4 ya. Iya, jadi kayak masih banyak hal gitu yang akan kalian dapatkan di meja perkuliahan. Betul. Nah, kalau Deci?
6: Kalau saya kan dua kali Mi ini. Dua kali Mi saya di film.
4: Oh, ya, okay.
6: Dari SMP juga waktu itu jadi pemeran utama.
4: Wih.
6: Nah, sekarang jadi sutradara. Dari awal pertama itu saya rasa, ih kayaknya saya tidak bisa dia jadi sutradara. Saya takut tidak bagus alurnya. Tapi nyatanya sudah jadi, ada Mi filmnya sudah diedit. Jadi mungkin saya agak tertarik ya Kak di dunia perfilman.
5: Menyenangkan sih Kak sebenarnya buat film itu. Ada emosionalnya juga dalam tim, ada emosi, amarah, sedih gitu, lucunya pasti ada gitu dalam sebuah tim. Jadi itu serunya deh buat film ya, gitu.
6: Betul banget Kak. Jadi di situ kita lihat jadi kayak ambil keputusan, bisa ambil keputusan pada saat itu juga, tidak mepet-mepet kayak dibilang kayaknya harus ku ambil keputusan sekarang, harus sekarang gitu. Jadi kita lebih bisa anu dirinya kita sendiri kayak ini baik, ini tidak baik, jadi gitu.
5: Kan kita ada komunikasi kan, nah komunikasi juga harus pintar berbicara, mulailah dari situ.
6: Iya betul banget.
5: Komunikasi kelompok, jadi bagaimana kita menyelesaikan, okay, gini, kita secara teratur manajemennya gitu. Jadi lebih enak lagi kita berbicara gitu.
4: Iya, itu sih yang paling penting ya. Tapi ekspektasi kalian, kalau dari Elta kan tadi katanya baru pertama kali ya. Kalau Deci juga sudah dua kali, tapi dulu beda, jadi pemeran, sekarang jadi sutradara. Ekspektasi kalian tentang film itu sebelum kalian benar-benar tahu gitu jadi kru di balik layar, apakah sesuai gitu?
5: Kalau dari saya, dan kalau saya mungkin ya karena sempat saya searching sutradara itu kerjanya kayak bagaimana sih gitu, kerjanya seperti apa, apakah dia itu memang leader yang paling tertinggi saat di dalam kelompok pembuatan film, ternyata iya, dia yang menghandle semua tim, dia yang ambil keputusan, dia juga yang memikirkan ide-ide begitu. Jadi saya baca, saya lihat, waduh, kayaknya berat nih bagi saya nih, kayaknya nggak sesuai ekspektasi gitu, sesuai ekspektasi. Tapi saat kita berkelompok, jadi enak gitu. Berarti ekspektasi saya salah nih, benar realitanya kayak gini. Ternyata gampang loh, kayak kerja kelompok biasa saja, kayak menulis, mempresentasi dalam kelompok, gampang gitu. Ternyata itu doang.
6: Tapi Alta jangan lupa begadangnya.
5: Iya, itu serunya Kak, begadang.
6: Iya Kak.
4: Kamu suka begadang?
6: Dari pagi sampai pagi kadang Kak, gara-gara film ini. Jadi pokoknya harus sekarang datang.
4: Nah kalau dari DC ekspektasinya kayak gimana nih?
6: Kalau ekspektasi saya itu Kak, pertama itu saya pikir cuma senang-senangnya aja nih, dari syutingan, dari menulis skrip, jadi kayak kita pergi nongki nih, tulis-tulis skrip. Sekiranya saya cuma senangnya aja Kak, ternyata banyak banget di belakang itu momen-momen yang tidak terduga. Entah dari debat antara kelompok nih Kak, baku angkat di grup.
4: Baku angkat?
6: Ya betul banget Kak.
5: Soalnya bahasa Genzi gitu ya.
6: Adu ego.
4: Pokoknya ya banyak suka dukanya juga.
6: Iya,
4: nah kalau Deci kan awalnya kemarin jadi pemeran utama, sekarang jadi sutradara. Apakah tertarik menjadi sutradara lagi atau mungkin pengen coba peran lain, jadi kameramen, mungkin jadi apa gitu?
6: Kayaknya saya kayak tertarik di sutradara ya.
4: Why? Kenapa?
6: Karena di dalam diri saya tuh Kak, pikiran saya tuh biasa kayak belum terjadi tapi sudah ada yang saya pikirkan gitu. Jadi
4: overthinking gitu ya.
6: Jadi pikiran saya itu melayang-layang Kak.
4: Tapi tertarik sama sutradara, perannya sebagai sutradara.
6: Okay.
4: Nah, ini ada pertanyaan dari teman kalian ya, dari Gatres ya. Benarkah ini sebutannya Gatres atau gimana nih?
5: Benar Kak.
4: Benar ya, gitu ya namanya ya. Apakah ada kendala selama pembuatan film?
6: Banyak ya.
5: Kayaknya semua kelompok pasti banyak ada deh, termasuk kelompoknya yang bertanya ini.
4: Kayaknya dia mau ditanya ini ya. Kalau mungkin Kak Gatres ini baru bergabung ya, mungkin bisa di-spill aja sedikit gitu kendala kalian sama pembuatan film. Kalau dari kelompoknya Alta apa tadi?
5: Kendalanya ya seperti tadi, kayak saat syuting itu kayak di luar cuaca susah kita tebak. Susah kita tebak, kayak ah ini lagi mendung gini, kayaknya kita tunda lagi besok deh. Bah, besoknya lagi cuacanya jelek lah, kita tunda, kita undur lagi. Untuk memudahkannya, mending kita ambil satu kali scene semua yang di dalam ruangan. Nah, biar cepat selesai gitu. Kendala juga adalah talent. Nah, talent itu sebenarnya mereka kan capek, tidak mungkin juga syuting setiap hari. Nah, kalau syuting setiap hari, memang hari pertama mereka senang, hari pertama, kedua, ketiga senang, dan selanjutnya sudah mulai bosan. Jadi caranya itu saya mengatur manage waktu produksi kita, yang dimana kita nggak sampai tengah-tengah malam juga. Ada juga yang syuting sampai sore, ada yang syuting cuma pagi, ada yang sampai malam saja gitu. Jadi lebih enak gitu. Jadi kendala-kendala itu, untuk menyelesaikan kendala itu, yang harus dipikirkan adalah
4: solusinya.
5: Sutradara harus memikirkan memang lah ini jangan tiba-tiba ada begini langsung berpikir gitu. Jadi dipikirkan memang dari awal gitu. Sebagai sutradara opini leadernya dalam sebuah kelompok.
4: Oke. Okay. Nah, kalau Deci, kelompoknya kemarin apa kendalanya nih?
6: Kalau kendalanya itu kan dari kelompok-kelompok ya, dari kelompok saya tuh terkadang itu mereka tuh sering waktunya lain, kita suruh datang jam berapa,
4: alias
6: lain
4: mereka ngarep,
6: ya ngarep banget kan ya, itu juga kak kendalanya, itu nomor satu sih kalau di saya, di kelompok saya. Karena kita janjian itu kenapa sampai 21 jam? Karena kita di situ pertama ngaret ya, ngaret, terus kita jaga juga moodnya talent, terus itu apa ya,
5: waktu,
6: ya waktu.
4: Iya, pokoknya intinya waktu lah ya, manajemen waktunya harus, maksudnya jadi pelajaran lagi gitu buat kedepannya. Nih, ada yang bertanya lagi dari Weko nih. Apa yang, ini teman kamu?
5: Dosen.
4: Oh, astaga, Pak dosen. Ya ampun, maaf.
5: Izin,
4: mohon izin. Katanya apa yang buat kalian pede bahwa film kalian bisa juara nanti? Nah, satu-satu, Weko dulu. Alta dulu.
5: Bisa diulang tadi, Kak?
4: Apa yang buat kalian pede bahwa film kalian tuh bisa juara nanti?
5: Sebenarnya kalau dari lihat semua kelompok itu pede menang kalau ditanya. Pede menang. Cuma pasti ada alasannya. Nah, kalau alasan saya itu mungkin dari segi ceritanya. Ceritanya berbeda dengan yang lain, terus cara visual editingnya juga beda, jadi saya juga lebih pede. Jadi saya lebih pede bilang, oh saya cuma ada romance sama melodrama nih, saya pasti pede menang deh kayaknya. Karena anak-anak Gen Z sukanya romance sama melodrama nih, lagi tren. Nah, jadi itu, saya pede, semua kalau ditanya kelompok pede, ya pede, pede semua, mau menang.
4: Nah, tuh ya Pak dosen ya. Kalau dari Deci gimana?
6: Kalau dari saya Kak, kenapa saya pede dengan filmnya kami? Yang pertama itu alur ceritanya ya. Alur ceritanya itu sama dengan kisah-kisah Gen Z, mental health nih. Mental health.
4: Terus, berarti?
6: Habis itu tentang effortnya kita juga dalam film itu. Terus ide-idenya kita dikembangkan di situ, jadi menurut saya pasti kita menang deh.
4: Wih, semoga lah ya. Ini ada lagi nih teman kalian dari Alan Fauzia. Alan Fauzia, ini teman kelompok kalian atau
6: satu kelas tapi beda kelompok?
4: Oh, satu kelas beda kelompok ya. Menurut kalian ekspresi apa yang akan dikeluarkan penonton kalau lihat filmnya kalian?
6: Kalau dari saya ekspresinya pasti kayak kaget, merinding, takut gitu.
4: Kalau dari Alta gimana?
5: Ekspresi penonton ya?
4: Iya.
5: Ekspresi penonton mungkin ada kayak tahap-tahapannya gitu kan.
4: Kayak
5: dia lihat kayak filmku ya. Kayak dari awal, waduh film apa ini? Ada pengenalan karakternya seperti apa? Terus waduh tiba-tiba muncul konflik. Nah, konflik itu kenapa bisa terjadi konflik? Jadi penasaran orang-orang bertanya. Setelah muncul konflik, ya adalah namanya penyelesaian konflik. Nah, disitulah penasaran-penasaran penonton bakal terselesaikan gitu.
4: Oke, gitu ya Kak Alan ya. Oke. Nah, kita melihat sekarang kan Gen Z kebanyakan eranya di media sosial ya. Otomatis kayak video short atau reels gitu kan. Sekarang banyak orang tuh suka nonton reels. Nah, di era yang sekarang menurut kalian film pendek ini masih punya daya tariknya sendiri kah? Atau sudah mulai dikit-dikit bergeser nih sama reels itu?
5: Kalau saya sih masih bisa tertarik sih Kak. Tergantung dari kita mengikuti tren gitu. Kalau misalnya trennya hari ini seperti itu, jadi kita harus mengikuti. Kayak kita buat film, ah like ini lagi tren deh, kayaknya kita bagus buat film ini tapi dalam bentuk reels gitu. Dengan visual-visual yang bagus seperti sinematografi yang lagi trending sekarang, yang era-era 90-an gitu, apalagi di backup sama musik-musik yang lagi trending gitu. Jadi orang-orang berhenti scroll gitu dan lihat, wah ini kayaknya bagus nih, kayak dia nonton sampai habis gitu. Jadi film itu masih bisa masuk di reels dengan cara mengikuti tren.
4: Oke, berarti disesuaikan lagi sama trennya biar orang-orang tuh tertarik.
5: Ya, benar. Gitu.
4: Oke deh, terakhir mungkin karena kita terbatas durasi juga ya, harapan kalian untuk festival kalian nanti tuh seperti apa? Satu-satu dulu, boleh dari Deci dulu? Silakan.
6: Kalau harapan saya tuh kak, semoga sesuai dengan ekspektasi kalian ya.
4: Amin.
6: Karena kita sudah susun dengan baik, ekspektasi saya tuh semoga dengan adanya festival ini membuat kalian sebagai Gen Z itu mau berusaha, mau berkembang gitu. Jadi pikiran-pikirannya kalian atau rencana-rencana kalian itu terwujudkan di dalam suatu karya gitu. Kayak kita nih buat film. Jadi dengan adanya festival ini semoga kalian bisa tahu kalau ada kita masih punya bakat, anak-anak Gen Z itu masih punya bakat yang kadang itu kita pendam sendiri dan tidak mau dikembangkan, tapi mulai sekarang semoga bisa dapat tempat untuk mengembangkan bakat tersebut.
4: Oke, terakhir dari Alta silakan.
5: Oke, harapan saya kami kan anak-anak komunikasi membuat film. Jadi kami butuh warga Kota Kendari atau Sulawesi Tenggara untuk datang di Euphoria ke Komins 24 yang dimana ada event film. Nah, teman-teman bisa bantu promosikan film-film kami mulai dari video, dari TikTok, IG atau Facebook atau sosial media manapun. Bantu teman-teman untuk mempromosikan. Kalian datang, kalian mempromosikan bahwa kalian mengatakan ada loh anak-anak komunikasi mampu membuat film. Nah, ini dia anak-anaknya. Nah, dengan cara kayak gitu, kami juga dapat tertarik. Engagement-nya juga pasti banyak gitu. Bukan cuma dari satu orang aja yang video langsung naik, nggak mungkin. Pasti kalau banyak yang nonton, terus kalian video, dokumentasi, pasti banyak yang penasaran gitu. Lah, ini acara saya baru tahu loh. Mungkin anak-anak komunikasi tahun depan ada lagi deh kayaknya film. Nah, itu supaya lebih ketertarikan lagi gitu.
4: Iya, oke.
5: Euforianya ada gitu.
4: Iya, mudah-mudahan nanti acaranya meriah juga. Bener, ya. Banyak yang datang teman-teman Pro 2, jangan lupa tanggal 12 Juli ya. Mulai jam berapa open gate-nya?
6: Jam 4.
4: Jam 4 sore. Ya, oke, ya daripada sore. Bingung ya mau ngapain hari Minggu gitu kan, mending jalan-jalan di Taman Budaya.
5: Jangan lupa datang ya.
4: Yes.
5: Ada UMKM juga loh.
4: Iya, ada jajanan-jajanannya juga ya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Deci dan juga Alta. Semoga nanti kegiatan festivalnya sukses.
5: Amin.
4: Semoga juga ini menjadi awal karir kalian juga. Semoga nanti kedepannya banyak lagi menghasilkan karya-karya yang baru lagi ya. Dan teman-temannya juga yang di live TikTok ini yang tidak berkesempatan hadir ya. Semoga nanti bisa menghasilkan karya-karya lain terus kita undang lagi di Pro 2. Oke, baik, terima kasih banyak.
5: Terima kasih.
4: Oke teman Pro 2, akhir kebersamaan di perjalanan bisik sore hari ini. Seru sekali ya kita berbincang sama teman-teman dari Ilmu Komunikasi UHO. Teman Pro 2 jangan lupa ya datang nonton festivalnya di tanggal 12 Juli 2026. Perjalanan sore ceria masih berlanjut barengan sama Yayan sampai di jam 7 malam nanti. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Sandika Destar dan juga Noella yang merilis single Indonesiaku ya. Jadi lagu Indonesiaku ini sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan ya, didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara ya, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Ada Pak Iberman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern, berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikkan. Duet Sandika Destar dan juga Noella ini juga terasa apik dan segar ya, dengan paduan vokal yang terdengar padat dan membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Dan single Indonesiaku ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Synergy for Indonesia, sebagai eksekutif produser. Kemudian ada Pai Burman sebagai hit producer dan juga Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Teman Pro 2 ada informasi yang menarik nih yang lagi viral juga di media sosial ya. Kalau kita berbicara soal tren, sekarang tuh lagi tren olahraga lari ya teman Pro 2. Nah, di tengah tren lari dengan target pace yang juga makin cepat, di Korea Selatan nih justru punya metode yang berlawanan arah yang disebut sama slow jogging teman Pro 2. Jadi aktivitas ini tuh fokusnya bukan sama kecepatan, tapi sama ritme langkah pendek dan ringan yang bisa dilakukan semua orang dari remaja hingga usia 70-an. Nah, lewat unggahan di Instagram teman Pro 2 ternyata tuh para peserta kelas slow jogging ini tuh berlari bersama selama 90 menit tanpa berhenti sambil tetap bisa ngobrol santai satu sama lain. Nah, kalau kamu teman Pro 2, kira-kira apakah lebih cocok slow jogging atau pace 5 nih?

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Ada informasi yang menarik teman Pro 2. Katanya nih buat banyak Gen Z, kafe ini tuh sekarang bukan cuman tempat buat ngopi aja teman Pro 2. Jadi di sana tuh mereka bisa ngerjain tugas ya, meeting, sampai sekedar recharge diri gitu sambil menikmati suasana yang lebih nyaman dibandingkan di rumah. Dan fenomena ini juga ada penelitiannya teman Pro 2, yang mana penelitian ini tuh menjelaskan memang bahwa library cafe menjadi tren di kalangan Gen Z karena menawarkan suasana yang nyaman, kemudian ada fasilitas yang lengkap seperti wifi dan colokan listrik ya, desain cafe yang estetik jangan lupa teman Pro 2, yang mana ini juga mendukung ya mood dan juga membuat para Gen Z ini tuh lebih produktif. Jadi tidak heran teman Pro 2 kalau sekarang tuh banyak kafe-kafe yang memang bersaing untuk memenuhi kebutuhan customernya ya. Buat para Gen Z, secangkir kopi itu seringkali jadi mood booster yang bikin mereka tuh jadi lebih fokus dan juga produktif. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2, tim yang lebih nyaman ngerjain tugas atau kerja di kafe, atau tetap pilih di rumah atau di kantor nih?

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi

Teman berdua, buat kebanyakan Gen Z sekarang kalau mau cari rekomendasi kafe atau tempat healing ya, review skincare, pokoknya semuanya sampai nyari inspirasi sekarang tuh sudah tidak langsung buka Google lagi teman berdua, tapi justru scroll TikTok dulu nih buat cari informasi. Dan fenomena ini bahkan diakui Google ya, dalam riset internal yang disampaikan Senior Vice President Google, teman berdua yang mengatakan bahwa hampir 40% anak muda tuh memilih mencari rekomendasi tempat makan melalui TikTok atau Instagram dibandingkan menggunakan Google Search atau Google Maps, teman berdua. Alasannya, karena memang video itu singkat dianggap lebih praktis nih, karena bisa langsung menunjukkan informasi yang diperlukan dan pengalaman langsung dari si kreator video ini. Meski begitu, bukan berarti Gen Z ini meninggalkan Google sepenuhnya ya, teman berdua. Untuk pencarian yang membutuhkan informasi mendalam atau data resmi, Google ini tetap menjadi pilihan utama bagi para Gen Z. Tapi, untuk mencari inspirasi dan rekomendasi, nah, biasanya TikTok ini tuh semakin sering menjadi mesin pencari pertama. Kalau kamu sendiri gimana teman berdua, tim Google atau TikTok dulu nih kalau lagi cari rekomendasi?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: Illa ala dzalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah tema, ternyata Rasulullah gemar berbagi. Pendengar rahimakumullah, dengan berkonsentrasi pada kekurangan diri sendiri, insya Allah kita akan mampu menjelma menjadi hamba Allah yang dekat dengannya. Dekat dalam arti menjadi hambanya yang muttaqin, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Dengan menjadi hamba Allah yang muttaqin, kita akan mampu mengendalikan kecenderungan negatif yang berseliweran di hati kita dan mengolahnya menjadi kecenderungan positif. Pendengar rahimakumullah, dalam sebuah riwayat yang dibawa oleh Umar bin Khattab, dikisahkan bahwa pada suatu hari ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk meminta-minta. Lalu beliau mendengarnya, lalu kemudian memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi. Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya, ia datang lagi dan meminta Rasulullah. Rasulullah memberinya hingga pada akhirnya ia kembali untuk meminta-minta. Rasulullah lalu bersabda, aku tidak mempunyai apa-apa saat ini, tetapi ambillah yang kau mau dan jadikanlah sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku akan membayarnya. Melihat hal itu, Umar bin Khattab lalu berkata, wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu. Namun Rasulullah tidak menyukai ucapan Umar bin Khattab tersebut. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kaum Ansar sambil berkata, ya Rasul, jangan takut, terus saja berinfak, jangan khawatir dengan kemiskinan. Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum. Lalu beliau bersabda, Umar bin Khattab, ucapanmu itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengar rahimakumullah, apa yang saya sampaikan di atas setidaknya memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang beberapa hal penting. Yang pertama, ternyata sedekah atas infak tidak pernah membuat kita miskin. Keengganan kita untuk membantu orang lain karena ada pola pikir yang tertanam jauh di lubuk hati bahwa kekayaan yang kita keluarkan akan berkurang dan kita akan jauh dan akan kita pula jatuh miskin sepenuhnya salah. Apakah pendengar sekalian tahu ada orang yang suka bersedekah lalu tiba-tiba menjadi miskin? Sama sekali tidak ada. Mengapa? Sebab Allah SWT berjanji dalam Al-Quran, Qul inna rabbi yabasutur rizqa limay yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia berkehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik, yaitu pemberi rizki. Al-Quran Surah As-Saba ayat 34. Pendengar, kedua infak yang baik menurut informasi Al-Quran adalah infak yang berasal dari barang yang kita cintai. Lihat saja Rasulullah, beliau didatangi berkali-kali oleh seorang lelaki yang meminta kepada beliau hingga barang yang demikiannya habis. Barang yang dimilikinya yang disukai habis. Ini menunjukkan betapa beliau sangat gemar berinfak. Hal ini sejalan dengan firman Allah, lan tanalu birra hatta tungfiku mimma tuhibun wa ma tungfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalau sekali-kali tidak akan kamu tidak sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan atau kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan. Pendengar yang berkumullah, sebagian harta yang kamu cintai, apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Al-Quran Surah Ali Imran. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada kesempatan ini. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro2. Mau tahu acara asik di Pro2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan di sini ya hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di FYI for your information teman Pro 2. Ada update informasi teman Pro 2 ya tentang ikan. Nah, kalau disuruh menyebut makanan tinggi omega 3, banyak orang tuh langsung ingat itu sama salmon. Padahal laut Indonesia juga menyimpan banyak sumber omega 3 yang tidak kalah menarik untuk dilirik. Salah satunya tuh sidat teman Pro 2. Nah, dari ikan kembung ya, teri, lemuru ya, sampai sidat juga, pangan biru lokal tuh punya kandungan gizi yang baik untuk mendukung kesehatan teman Pro 2. Menariknya dari BRIN sendiri mengungkapkan kalau ikan sidat itu punya kandungan omega 3 tertinggi dibanding salmon dan gabus. Tidak hanya itu, sidat ini juga kaya akan vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, protein, kalori, dan juga fosfor.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kalau badan kamu sering capek padahal aktivitasnya tuh biasa saja, penyebabnya bisa dari dendam atau sakit hati yang terus kamu pendam yang bikin energi kamu tuh cepat habis. Soalnya di teman Pro 2, otak itu terus ingat kejadian yang bikin terluka sampai tubuh itu ikut merasa stres juga, dan ujung-ujungnya kamu jadi gampang lelah, susah fokus, dan mood gampang berubah meski aktivitas tuh lagi biasa saja. Fakta ini juga didukung penelitian dari Annals of Behavioral Medicine, teman Pro 2, yang menemukan kalau orang yang lebih gampang memaafkan cenderung tuh punya tingkat stresnya lebih rendah. Sebaliknya nih, terus menyimpan dendam bikin tubuh tetap tegang dan nguras energi, teman Pro 2, karena memang memaafkan itu bukan buat membenarkan kesalahan orang lain ya, tapi biar diri sendiri tuh tidak terus capek gara-gara luka yang sudah lewat, teman Pro 2. Jadi fokus ke hal-hal yang bikin diri kamu berkembang itu jauh lebih baik daripada terus menghabiskan energi buat masa lalu yang sudah tidak bisa diubah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 55 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ian harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Nanti selanjutnya di perjalanan jaga malam, kamu bakalan ditemenin sama rekan Ian, ada Linsa, nanti sampai di jam 12 malam. So kalau gitu Ian pamit, teman Pro 2 terima kasih atas kebersamaan hari ini ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, pemerintah kota bersama DPRD Kota Kendari menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kesepakatan tersebut diambil setelah 7 fraksi di DPRD Kota Kendari menyatakan menerima rancangan perda dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Kendari. Ketua DPRD Kota Kendari Lode Muhammad Inarto mengapresiasi kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang mampu menyelesaikan pembahasan raperda lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan dalam regulasi. Menurutnya dokumen raperda pertanggungjawaban APBD seharusnya disampaikan paling lambat 30 Juni. Namun pemerintah Kota Kendari telah menyerahkannya pada 15 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kolaka Haji Amri menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, serta doa yang tidak pernah putus, termasuk pengorbanan besar dari orang tua dan keluarga yang telah mendampingi selama proses pendidikan. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Rektor dan seluruh Sivitas Akademika Universitas 19 November Kolaka atas dedikasinya dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Bupati mengingatkan mereka memasuki era perubahan yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi AI dan dinamika global yang semakin kompetitif. Lebih lanjut, Bupati Kolaka mengajak para lulusan untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir, Polda Sulawesi Tenggara meluncurkan program Simpul SIM Masuk Pulau pada rangkaian kegiatan Bayangkara Sultraran 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Peluncuran inovasi pelayanan tersebut menjadi langkah untuk memperluas akses pelayanan surat izin mengemudi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Kegiatan Bayangkara Sultraran 2026 diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, instansi pemerintah, komunitas lari, hingga masyarakat umum. Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Polda Sultra. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan Jaga Malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

dan dikenal banyak orang. Yuk, ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

90.2 FM Radio RRQ dari teman terbaikmu. Hai hai hai teman Radio, selamat malam. Senang banget nih Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam di awal pekan teman Radio. Hari Senin pertama di bulan Juli. Gimana bulan Julinya teman Radio? Udah 6 hari berjalan, semoga baik-baik saja ya. Kita baru ketemu lagi teman Radio. Setelah Linsa libur 3 hari ya. Kali ini Linsa siap deh untuk nemenin kamu sampai jam berapapun. Gak ada yang cuma Linsa nemenin kamu di perjalanan jaga malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa teman Radua, malam ini kita bahas obrolan komunitas ya di awal jaga malam. Seperti biasa juga kita pastinya bakal bahas tentang sesuatu yang mungkin belakangan sering sekali kalian lihat di jalanan kota, khususnya juga di Kota Kendari ya. Ada yang lari sebelum matahari terbit, ada yang baru mulai jogging setelah pulang kerja, dan bahkan ada yang rela bangun jam 4 pagi demi ikut long run sama komunitas nih. Menariknya teman Radua, sekarang lari ini bukan lagi cuma soal olahraga ya, tapi running club ini tumbuh di berbagai kota termasuk di Kota Kendari. Ada banyak running club ya di Kota Kendari teman Radua, dan anggotanya juga datang dari berbagai profesi, usia, bahkan latar belakang yang pastinya beda-beda juga teman Radua. Yang mereka cari ternyata bukan sekedar keringat ataupun garis finish teman Radua, tapi ada yang temukan teman baru, ada yang temukan semangat hidup lagi, bahkan ada juga mungkin yang temukan versi terbaik dirinya juga nih teman Radua. Nah, kalau kita bahas soal running club, fenomena ini pastinya bisa dibilang terus bertumbuh. Dan kalau kita perhatikan beberapa tahun terakhir, tren lari memang berkembang bisa dibilang sangat pesat ya teman Radua. Bukan hanya karena olahraga ini gampang dilakukan, tapi juga memang karena muncul banyak komunitas lari yang buat aktivitas ini bisa dibilang terasa lebih menyenangkan juga nih. Dan running club saat ini jadi ruang berkumpul juga teman Radua. Orang-orang bertemu bukan karena pekerjaan atau sekolah, tapi memang karena punya tujuan yang sama adalah hidup lebih sehat. Dan yang menarik, komunitas lari sekarang bisa dibilang sangat inklusif teman Radua. Mau baru pertama kali lari 1 km ataupun yang sudah sering ikut maraton ya, semuanya bisa bergabung nih. Dan di media sosial kita juga sering lihat dokumentasi long run saat matahari terbit, kopi bersama setelah latihan, bahkan sampai saling kasih semangat ya ketika mungkin ada anggotanya yang lagi siapkan lomba juga teman Radua. Yang artinya lari ini bukan lagi aktivitas individual, tapi sekarang lari menjadi pengalaman sosial yang pastinya mempertemukan banyak cerita juga teman Radua. Dan mungkin itulah alasan nih kenapa banyak orang yang bertahan ya, karena yang buat mereka kembali setiap minggu bukan hanya olahraga, tapi orang-orang yang berjalan dan juga berlari sama mereka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

90.8 FM Radio RRQ dari teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa teman Radio. Kita masih bahas soal obrolan komunitas dan komunitas lari nih. Banyak orang yang awalnya mungkin bergabung dengan running club ini karena mungkin ingin hidup lebih sehat ya. Tapi setelah beberapa bulan mereka mungkin sudah sadar kalau manfaat yang mereka rasakan ternyata jauh lebih banyak nih ya. Kalau misalnya lagi lari teman Radio, tubuh tuh lepaskan hormon endorfin yang memang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan ya. Jadi hormon ini tuh membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, bahkan juga membuat pikiran terasa lebih tenang setelah aktivitas fisik. Dan tidak sedikit juga yang mengaku mulai rutin lari setelah mengalami tekanan pekerjaan, terus juga yang jenuh dengan rutinitasnya, atau sekedar ingin punya waktu untuk dirinya sendiri teman Pradua. Jadi lari ini jadi semacam bisa dibilang me time yang produktif ya teman Pradua. Pastinya juga yang menarik, kalau misalnya dilakukan sama rame-rame dengan komunitas teman Pradua, rasa malas ini biasanya pastinya jauh berkurang nih. Ada teman yang mengingatkan jadwal latihan, ada yang menyemangati ketika mulai lelah, bahkan ada yang ikut rayakan setiap pencapaian kecil juga. Yang ternyata teman Pradua, dukungan sosial juga ini bisa dibilang jadi salah satu alasan seseorang lebih konsisten menjalani gaya hidup sehat ya. Karena kadang teman Pradua yang kita butuhkan bukan motivasi besar, tapi seseorang yang berkata, besok pagi kita lari ya.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Teman Radua, yes, kalau ditanya apa yang paling berharga dari sebuah running club, banyak anggotanya mungkin akan jawab adalah pertemanan, teman Radua. Siapa yang setuju nih yang bergabung di running club? Dan memang di komunitas lari semua orang mulai dari garis yang sama, teman Radua. Tidak ada jabatan, tidak ada status sosial, yang adanya adalah langkah demi langkah juga pastinya. Dan seringkali obrolan ringan saat pendinginan justru melahirkan hubungan yang bermakna, teman Radua. Ada yang temukan partner bisnis, mentor, sahabat baru, dan bahkan pasangan hidup juga. Jadi komunitas ini mengajarkan satu hal penting, kalau setiap orang punya pace masing-masing. Dan dalam lari, kita tuh tidak harus selalu jadi yang tercepat. Yang penting adalah terus bergerak dan tidak menyerah, teman Radua. Dan kalimat ini ternyata juga berlaku di dalam kehidupan, karena tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena setiap orang punya garis finish yang berbeda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih bersama di 90.8 FM Radio Radek yang dari teman terbaik kamu. Teman Radio, mungkin malam ini ada yang lagi ingin memulai hidup lebih sehat, tapi mungkin masih merasa ragu, takut juga tidak kuat, takut tertinggal, atau mungkin malu karena baru mulai juga, teman Radio. Padahal hampir semua pelari hebat pernah ada di titik yang sama, dan mereka juga pastinya pernah berhenti di kilometer pertama, dan mereka juga pernah kehabisan nafas. Bedanya teman Radio, mereka memilih untuk mencoba lagi keesokan harinya. Dan Running Club mengajarkan kalau konsistensi jauh lebih penting daripada kecepatan, dan tidak harus langsung 5 km, tidak harus langsung ikut lomba teman Radua, di mana satu langkah hari ini selalu lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Dan kalau nanti suatu pagi kalian lihat sekelompok orang lari sambil tertawa di jalanan kota, ya teman Radua, mungkin mereka bukan lagi kejar garis finish, tapi mereka lagi kejar hidup yang lebih sehat dan pikiran yang lebih tenang, atau juga hubungan yang lebih bermakna nih teman Radua. Karena pada akhirnya Running Club memang lebih dari sekedar lari, ini adalah ruang untuk tumbuh, saling menguatkan, dan juga mengingatkan kalau dalam hidup perjalanan ini akan terasa lebih ringan ketika kita tidak melaluinya sendirian juga nih teman Radua. Anyway teman Radua, ini juga akhir kebersamaan kita untuk di perjalanan obrolan komunitas malam hari ini, saatnya Linsa akhiri. Tapi tenang aja teman Radua, di perjalanan jaga malam masih akan terus berlanjut karena jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kita akan bergabung bersama Produa Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua, rekan dari teman terbaik kamu. Jangan melekan frekuensimu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam.
2: Halo halo halo Indonesia, selamat malam.
1: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman produser Suara Indonesia.
2: Yo, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
1: Wah, besok diskon nih.
2: 77 benar. 77 benar, enggak salah.
1: Gimana hari Seninnya, teman produser?
2: Ya, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu enggak dimarahin bos ya.
1: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
2: Kenapa?
1: Masih libur.
2: Oh, ya benar sih. Benar ya, masih bangun siang.
1: Bangun siang.
2: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu banget. Rodamu.
1: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman bro dua, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
2: Yo,
1: segala macam gitu ya.
2: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
1: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
2: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
2: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget, mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suruh Indonesia.
2: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget bro ya.
1: Ini benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, Dendra.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
2: Muter-muter,
0: bener. Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak.
1: Beneran?
2: Ngebul banget.
1: Apa sih, Pak? Oh, iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah, menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicara orang-orang kan?
0: Iya itu.
2: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya tuh, Bang. Untung enggak jangan parkir sini, Bang, gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa gitu.
1: Iya benar.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana ya?
0: Oke.
1: Wow,
0: gokil. Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
6: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh, misalnya interpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke. Okay.
6: Berempat gitu.
0: Iya. Yeah. Okay.
5: Mereka berempat.
3: Summerlin.
0: Summerlin. Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh, baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu, ternyata salah.
2: Kita
0: ya.
2: Baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh,
2: 25 sorry. 2025.
0: Nah, belum. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan. Oh,
2: singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar itu.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa? Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu kan. Okay. Kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Kata siapa satu orang? Tidak
5: ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah di Romansa memang sebebas itu. Jadi nggak ada batasan genre atau apa ya gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik,
0: terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow, ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah. Ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh. Kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya, denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru, pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya? Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
2: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
2: Kita manggung perdana juga terus out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget lah sama yang sampling kemarin gitu.
1: Benar-benar
2: buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
5: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Broadway nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Broadway. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: Oke, okay, masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasa diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia. Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Mana?
0: Kemarin gimana kemarin?
4: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu
4: jawab. Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar,
1: iya benar.
2: Sebenarnya mah back to back aja, tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya, kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini-gini, kalau liriknya happy, kayaknya chordnya gak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Seru. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
4: Nantinya kapan gak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
1: Iya
0: bener. Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai. Kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai, apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Tuh mampro dua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Mm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget bener-bener. Kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kagetnya gimana? Kaget.
1: Oke.
3: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggrisnya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga.
3: Apa? Bule latah nggak ada sih.
0: Lara.
3: Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
4: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
4: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalnya yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
4: Enggak sih.
3: Itu tuh
0: langsung.
3: Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie, kemarin nggak ada pressure dari manapun,
2: jadi
3: rilis aja udah sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Okay.
3: Dimana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada Popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa apa sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau dia teratur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di
1: DSP. DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada ya? Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wah, wow.
2: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai.
0: Oke. Bisa dicek ya teman Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
3: Menguji perpecahan.
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial ya, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng WD sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
2: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen itu.
4: Jadi
2: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Gitu. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Sah-sah aja.
3: Tapi yang gue lihat sekarang, apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
3: Nah, konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
3: Gitulah.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gue nggak datang. Daripada nggak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik
1: ya. Bener.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih.
2: Gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh itu.
4: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
1: satu
4: sampai track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan, apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
1: Benar-benar.
4: Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
3: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
2: Mempermudah sih.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
3: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti apa.
4: Karena sekarang segampang gitu, nggak suka skip.
1: Iya.
4: Makanya denger intronya aja, gue nggak suka ya
1: nih. Iya sih. Benar.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
1: yeah,
2: kayak hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
3: liriknya. Sih. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang
1: dengar. Bener.
4: Mungkin.
3: Ya itu kan maksudnya.
0: Ketahuan umur ya kan. Jadi.
3: Tahu-tahunya kan diantara kalian sama.
1: Bener. Yeah. Ya rame-rame ya.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya guys.
0: Ya lanjut kalau itu album dari Romansa.
1: Bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
3: Karena bukan, kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
3: Beda pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu di kota-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Iya, gue juga nggak, gue nggak apa-apa. Tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana. Tuh.
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke.
3: Ngapain tidur?
2: Bukan itu, ngantuk ke bioskop
3: aja.
2: Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Ya,
4: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak mau kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh, iya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah, ini tadinya kan summer ini kan punya niche sendiri nih.
1: Benar.
0: Gimana menurut
3: kesepakatan di mana nih?
2: Viral berapa MU?
1: Beda-beda. Viral berapa?
0: Misalnya sebesar
2: gimana nih?
0: Sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita enggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apalagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
1: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
2: Yoi.
1: Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
1: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya? Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
1: Oke.
3: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
4: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD Lusa.
2: Lusa ya di SCBD.
3: Kalau pada kosong boleh datang.
1: Boleh.
4: Cara latihannya itu kan?
1: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
4: Langsung di follow Instagram
5: Romansa.
2: S-nya 2, Romansa
5: S-nya
2: 2.com. Oke. Bisa dicek ya.
3: Schedule kita di situ.
2: Schedule semua di situ ya.
1: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
2: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
1: Banyak followers udah.
2: Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
1: Saya kena kawannya boleh.
3: Mau.
1: Akun Noel Shopee boleh.
4: Aduh.
3: Mau katanya biar bisa swipe up.
1: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
2: Iya, tentunya ya.
1: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Prodo 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Prodo 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
2: Macam-macam nih, Bekasi.
3: Jabodetabek
2: lah ya, benar-benar.
1: Oke,
2: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
1: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ya. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Dan dulu main telepon FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat malam. Kembali lagi Radio FM Kendari ke ruang dengar kamu setelah tadi kita bergabung bersama Radio Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat teman Radio. Malam hari ini senang sekali Melinsa masih temenin kamu di perjalanan sharing time untuk di segmen juga malam jangan kalau malam-malam. Malam ini teman Radio, kayaknya Linsa mau bahas sesuatu yang bisa dibilang mungkin pernah dialami hampir semua orang, salah satunya juga Linsa, tentang rasa kecewa, tentang dikhianati, dan juga tentang percaya yang ternyata berujung luka nih. Tapi pernah tidak kita tuh berhenti sejenak dan tanya, apakah memang saya benar-benar dibohongi kah? Atau sebenarnya saya yang terlalu ingin percaya? Bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya teman Radua, justru untuk belajar supaya kedepannya kita itu jadi bisa lebih bijak jaga hati tanpa kehilangan rasa percaya sama orang lain nih. Karena kalau dipikir-pikir manusia memang diciptakan untuk saling percaya teman Radua. Tanpa kepercayaan hubungan apapun itu akan sulit berjalan, entah itu persahabatan, keluarga, pasangan, bahkan hubungan kerja, semuanya berdiri di atas fondasi kepercayaan. Tapi ya masalahnya adalah terkadang kita kasih kepercayaan terlalu cepat nih. Baru beberapa kali ketemu sudah kayaknya kita sudah sangat dekat sekali sama orang itu. Terus juga baru dengar kata-kata yang indah kita langsung yakin kalau ternyata ya orang itu memang seperti apa yang dia ucapkan ya. Nah, dalam psikologi teman Radio ada kecenderungan yang disebut halo effect, di mana ini ketika seseorang menunjukkan satu sifat yang kita sukai, misalnya ramah atau

pun juga pintar bicara, kita cenderung anggap kalau itu adalah sifat-sifat baik lainnya juga pasti bakal ada juga teman berdua, padahal sebenarnya belum tentu. Nah, dari sini pastinya kita bisa dibilang keliru ya teman berdua, karena kita tidak lagi lihat siapa dia sebenarnya, tapi mungkin kita lihat versi dirinya yang kita harapkan juga pastinya. Padahal kenal sama orang itu butuh waktu teman berdua. Yes, apalagi kenal sama orang baru lagi, karakter itu tidak dilihat hanya dari kata-kata, tapi dari bagaimana orang itu bersikap secara konsisten ketika keadaannya juga berubah nih teman berdua. Dan pastinya percaya ini bukan berarti sebenarnya salah teman berdua. Yang perlu kita pelajari adalah kasih waktu sebelum kasih kepercayaan sepenuhnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Teman Radua, ada sebuah penelitian dari American Psychological Association yang menunjukkan kalau manusia ini cenderung buat penilaian awal sama orang lain hanya dalam hitungan detik, teman Radua. Kesan pertama memang penting nih, tapi belum tentu akurat ya. Sering kali kita mungkin merasa dia baik aja. Nah, padahal yang kita lihat mungkin baru sebagian kecil dari diri orang itu nih. Kadang rasa ingin dipercaya juga buat seseorang tuh tampil sebaik mungkin di awal ya. Dan itu ya pastinya bukan berarti semua orang punya niat buruk. Hanya saja, teman Radua, waktu adalah satu-satunya cara untuk tahu nih apakah memang sikap baik itu benar-benar konsistenkah atau tidak. Dan ada satu kalimat yang menarik adalah, jangan hanya dengarkan apa yang orang katakan, tapi perhatikan apa yang mereka lakukan berulang kali. Karena tindakan yang konsisten ini, teman Radua, pastinya jauh lebih jujur daripada janji yang diucapkan sekali. Dan kalau seseorang benar-benar menghargai kita, dia itu pastinya tidak akan keberatan kalau misalnya kepercayaan itu tumbuh perlahan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bersama di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Masih di perjalanan sharing time teman Radua. Masih bahas soal kepercayaan juga nih. Lalu kenapa kita bisa dibilang kadang terlalu gampang untuk percaya nih? Jawabannya adalah ternyata tidak selalu karena kita naif teman Radua, tapi seringkali kita kayaknya lagi butuh sesuatu. Mungkin kita lagi kesepian saja, jadinya perhatian kecil terasa kayaknya sangat berarti ya. Terus juga mungkin bisa dibilang kita lagi cari tempat untuk cerita, jadinya ada orang yang mau dengar, langsung terasa kayaknya kita langsung dekat, langsung klop. Atau mungkin kita lagi berharap ada seseorang yang akhirnya paham sama kita juga nih. Nah, kalau misalnya kebutuhan emosional lagi tinggi, otak kita ternyata bisa lebih fokus pada hal-hal yang memang dukung harapan-harapan itu dan juga mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya harus diperhatikan teman Produa. Bukan berarti kita bodoh ya, kita itu hanya manusia, dan karena itu pastinya penting juga untuk tetap dengarkan intuisi ini ya. Apalagi yang perempuan-perempuan di luar sana, termasuk Linsa juga, pastinya kalau ada sesuatu yang bisa dibilang rasanya kayaknya tidak konsisten deh, jangan buru-buru untuk abaikan teman berdua hanya karena kita takut kehilangan orang itu ya. Dan hubungan yang sehat tidak minta kita untuk tutup mata karena dengan adanya kenyataan yang ada di depan mata juga. Justru hubungan yang sehat buat kita merasa aman untuk kenal satu sama lain tanpa terburu-buru. Jadi jangan terlalu buru-buru untuk percaya orang lain teman berdua.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin deh lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.
3: Mantra 2 di penghujung sharing time malam ini, ada satu hal yang semoga bisa kita bawa pulang adalah jangan biarkan satu pengalaman buruk membuat kita berhenti percaya sama orang nih ya. Yang perlu diubah adalah bukan hati kita yang baik teman Pradua, tapi cara kita kasih kepercayaan. Percaya tetap penting teman Pradua, tapi ya kepercayaan yang sehat diberikan sedikit demi sedikit, seiring waktu, seiring bukti, dan juga seiring konsistensi. Karena memang orang yang benar-benar tulus tidak akan keberatan kalau misalnya kita butuh waktu untuk kenal sama itu orang. Dan malam ini coba renungkan satu pertanyaan sederhana. Kalau hari ini ada orang yang baru masuk ke hidup kamu, apakah kamu kenalnya karena siapa dia sebenarnya atau karena siapa yang kamu harapkan nih? Yes, coba dipikir-pikir lagi teman Pradua. Tapi jangan kebanyakan ya, nanti kamu overthinking malam ini, besok masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Pastinya semoga kita semua tetap jadi pribadi yang hangat dan tetap percaya sama kebaikan, tapi juga cukup bijak untuk jaga hati. Karena hati yang dijaga bukan berarti hati yang tertutup, tapi juga hati yang belajar kasih ruang untuk kepercayaan bisa tumbuh dengan perlahan nih teman Pradua. So teman Radio, ini juga akhir kebersamaan kita untuk di perjalanan sharing time. Tapi jelang tanda waktu pukul 10 malam, masih di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam, untuk bersama update beragam cerita di perjalanan Story in Radio. Jadi pastikan kamu teman Radio untuk tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Story in Radio malam ini, teman Produa datang dari kisah seorang pemuda. Namanya Dinda, umurnya 24 tahun. Dari luar, hidupnya kelihatan baik-baik saja. Punya pekerjaan tetap, teman nongkrong yang rame, sesekali jalan-jalan, upload story, ngopi di tempat hits. Tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam sebelum tidur, Dinda sering merasa kosong. Bukan karena tidak punya siapa-siapa, tapi karena dia sudah terlalu capek untuk berpura-pura baik-baik saja. Capek jadi anak pertama yang harus kuat, capek pura-pura bisa diandalkan, padahal dirinya sendiri berantakan. Malam itu, dia datang ke acara ulang tahun temannya di sebuah kafe. Musiknya keras, semua orang tertawa. Tapi Dinda diam di pojok, matanya kosong, tangannya gemetar sedikit. Lalu tiba-tiba ada satu orang temannya, bukan yang paling dekat, bukan juga yang paling sering ngobrol, duduk di sebelah dan nanya, "Kamu gak apa-apa, Din?" Cukup 3 kata. Tapi cukup buat air matanya jatuh pelan. Malam itu, Dinda akhirnya cerita tentang semuanya. Tentang beban yang dia simpan sendiri, tentang rasa gagal, tentang rasa tidak cukup, bahkan tentang keinginan menghilang yang diam-diam pernah datang. Temannya tidak banyak kasih nasihat, cuma dengerin, sesekali bilang, "Aku ngerti kok." Dan anehnya, itu cukup. Dinda pulang malam itu dengan hati yang sedikit lebih ringan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kadang yang paling dibutuhkan orang lain bukanlah solusi, tapi kehadiran. Satu kalimat sederhana, satu perhatian kecil, bisa jadi penyelamat buat seseorang yang diam-diam sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan dari sekedar nanya, "Kamu gak apa-apa?" Karena bisa jadi itu pertanyaan yang menyelamatkan nyawa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: the Rios.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. For all the

Pro 2, story in radio malam ini datang dari seseorang yang pernah merasa hidupnya hancur karena satu kata, gagal. Namanya Alin, dia pernah punya satu mimpi yang begitu besar. Sampai-sampai, dia rela begadang tiap malam, meninggalkan banyak hal yang dia suka, bahkan sempat menjauh dari teman-teman demi mengejar itu. Tapi ternyata semesta punya rencana lain. Alin gagal, tidak lolos seleksi, tidak keterima. Mimpinya berhenti begitu saja. Dia marah, bukan ke siapa-siapa, tapi ke dirinya sendiri. Katanya, kenapa aku gak cukup hebat? Apa aku gak layak? Hari-hari setelah itu terasa kosong. Dia tidak tahu harus melangkah kemana. Orang-orang terus berjalan, sedangkan dia merasa tertinggal jauh di belakang. Tapi waktu berjalan, dan pelan-pelan Alin mulai sadar. Mungkin gagal itu bukan akhir. Mungkin gagal itu cuma jeda. Jeda buat napas, jeda buat belajar cara melihat hidup lebih luas dari sekedar satu tujuan. Karena ternyata banyak hal lain yang dia temukan justru setelah gagal. Dia belajar hal baru, bertemu orang-orang baru, dan akhirnya pelan-pelan mimpinya berubah arah. Bukan jadi lebih kecil, tapi lebih sesuai, lebih jujur. Hari ini, Alin tidak lagi marah soal kegagalannya dulu. Kalau ditanya, dia malah bilang, "Kalau aku gak gagal waktu itu, mungkin aku gak bakal sampai di titik ini. Mungkin aku gak bakal tahu siapa diriku sebenarnya." Teman Pro 2, gagal itu menyakitkan. Tapi bukan berarti kamu rusak. Kadang, kita hanya perlu berhenti sebentar, bukan menyerah, tapi menyusun ulang rute. Karena hidup bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi bagaimana kamu tetap bertahan bahkan setelah jatuh berkali-kali.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Dulu poin FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio di 53 menit lepas dari pukul 10 malam. Teman Radio, saatnya Linsa akhirnya untuk perjalanan Story in Radio di malam hari ini. Masih bersama untuk perjalanan Jaga Malam, masih ada satu segmen teman Radio di perjalanan Jazz Music. Linsa hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Untuk kamu teman Radio yang sudah selesai dari beragam aktivitas dan rutinitasnya di malam hari ini, Linsa ucapkan selamat beristirahat. Dan untuk kamu yang masih punya banyak aktivitas, teman Radua pastinya sempatkan tubuh untuk istirahat sejenak juga teman Radua, dan pastinya akan terus bersama juga hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk Linsa hadirkan beragam lintas nadanya di malam hari ini. Jadi pastikan teman Radua tetap stay terus di 90.8 FM Radua RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: sampah. Aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: 1 Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.

0: penting banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Radua yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 6 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Radua dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.